0: kilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya pukul 7 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Besok kembali kita di sini. Nah, tadi kita sudah membahas seputar burung dan pertanda alam yang memang itu menjadi kebiasaan dari masyarakat Melayu Lampau. Sekarang masih tentang kebiasaan masyarakat Melayu Lampau, yaitu kebiasaan menyimpan garam dalam tempurung kelapa. Di masa dahulu, sebelum adanya wadah plastik atau toples modern, masyarakat Melayu memanfaatkan bahan-bahan alami di sekitar untuk kebutuhan rumah tangga, Cetun dan Puan. Salah satunya adalah tempurung kelapa. Tempurung yang keras dan tahan lama sering dijadikan wadah air, sendok, tempat bara api, hingga tempat menyimpan garam dapur. Kebiasaan ini banyak ditemukan di rumah-rumah kampung dan dapur tradisional masyarakat pesisir, Cik Tuan dan Puan. Nah, pertanyaannya, mengapa tempurung kelapa? Kenapa bukan tanaman ataupun buah-buah yang lain gitu? Karena secara tradisional, masyarakat percaya bahwa tempurung kelapa itu kuat dan tahan lama, kemudian mudah ditemukan, tidak mudah pecah, dan juga mampu menjaga garam tetap kering, Cetuan dan Puan. Selain itu, bentuknya yang cekung membuat garam mudah diambil saat memasak, ya. Kalau dilihat dari sisi ilmiah, penggunaan tempurung kelapa ternyata cukup masuk akal karena tempurung kelapa punya struktur keras dan tidak mudah menyerap air, Cetuan dan Puan. Hal ini membantu menjaga garam agar tidak cepat lembab, tidak menggumpal, dan lebih tahan disimpan dalam kondisi dapur tradisional yang terbuka. Selain itu, masyarakat dulu juga memanfaatkan bahan alami karena lebih ramah lingkungan dan pastinya minim limbah, ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan mengenai filosofi dan nilai kehidupan serta relevansinya di masa sekarang. Jangan kemana-mana, kita akan nikmati dulu lagu berikut sampai habis.

0: Oriental ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Suara budaya.

0: males mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola SK Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: tangan.
1: Frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: RRI Pro 1.
3: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Dengan saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Anda ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Pekanbaru ya, dan bersama dengan forecaster on duty Elisa Kedang. Silakan Elisa.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026. Pada pagi hari, keadaan cuaca udara kabur hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Siang hingga sore hari, keadaan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk malam hari, keadaan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Untuk dini hari, keadaan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, Siak, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir pada pagi, siang, sore, atau malam hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dengan arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Untuk total titik panas update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat adanya 127 titik panas di wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Riau, terdapat adanya 26 titik panas yang tersebar di 10 titik panas di Kabupaten Kampar, 4 titik panas di Kabupaten Pelalawan, 3 titik panas di Kabupaten Bengkalis, 3 titik panas di Kabupaten Rokan Hilir, 2 titik panas di Kabupaten Rokan Hulu, 2 titik panas di Kabupaten Siak, 1 titik panas di Kabupaten Indragiri Hulu, dan 1 titik panas di Kota Pekanbaru. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Terima kasih Elisa untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nya kena tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan, Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu wilayah Pekanbaru Tembilahan. Barang bukti disita mencapai 79,86 gram. Dalam pengungkapan, tiga pria diamankan dengan peran berbeda mulai dari pengedar, perantara transaksi hingga penyalahguna narkotika. Pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas transaksi narkotika yang kerap terjadi di kawasan Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Muharman Arta, melalui Kasat Res Narkoba, AKP Noki Lofiko mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan menerjunkan tim opsional Satres Narkoba untuk melakukan penyidikan. Tersangka pertama yang diamankan yakni SNP, 29 tahun, dan ia ditangkap di pinggir Jalan Kaharudin Nasution pada Senin 18 Mei 2026, malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Meski tidak ditemukan barang bukti saat penangkapan awal, hasil interogasi NSP mengaku menyimpan sabu di sebuah rumah di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, air mineralnya 2 ya?
4: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh Bu.
4: Ini ya Mas.
3: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
4: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan masih bersama Fajria Hidayati. Cituan dan Puan, kita ke kabar berita pertama. Bupati Kampar kembali lantik pejabat pergantian PLT Kadis PUPR jadi sorotan. Cituan dan Puan, Bupati Kampar Haji Ahmad Yuzar yang diwakili oleh Wakil Bupati Kampar Hajah Misharti kembali memimpin pengucapan sumpah dan janji sejumlah pejabat di dan kepala sekolah pada Jumat 22 Mei 2026 di Aula Kantor Bupati Kampar. Pelantikan kali ini kembali menuai sorotan dan menjadi buah bibir. Salah satu yang disorot adalah dimutasinya Afrudin Amga dari Dinas PUPR ke Kabupaten Kampar. Di Dinas Perkim, Afrudin Amga menjabat sebagai sekretaris dan dia menggantikan posisi Sarkani Arif, adik kandung mantan Sekda Kampar, Haji Hambali yang mundur akhir tahun 2025 akibat berkonflik dengan Bupati Kampar. Selanjutnya, Sarkani dimutasi menjadi sekretaris Dinas PUPR. Lebih lanjut, kabar pergantian Amga sebagai PLT Kadis PUPR memunculkan berbagai persepsi dan menurut salah seorang kontraktor lokal, Amga dinilai lamban dalam mengkonter berita-berita dan isu yang berkembang selama dia menjabat.

Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Di tengah pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau akibat blackout Sumatera, Polda Riau mengerahkan personel gabungan untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengantisipasi potensi gangguan kriminalitas. Tim Raga Polda Riau bersama Brigade Mobile, Direktorat Lalu Lintas dan Polresta Pekanbaru turun melakukan patroli skala besar di Kota Pekanbaru sejak Jumat 22 Mei 2026. Pengamanan dilakukan menyusul lumpuhnya sejumlah fasilitas publik akibat padamnya aliran listrik.

Masuk lampu lalu lintas di beberapa ruas jalan utama. Patroli difokuskan ke titik-titik rawan kejahatan, kawasan permukiman warga, pusat keramaian hingga persimpangan jalan yang mengalami gangguan lalu lintas akibat blackout yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera. Karo Ops Polda Riau, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, seluruh kekuatan personel disiagakan untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali di tengah kondisi listrik yang belum sepenuhnya normal. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Metro 4 FM di Tepa Pagi.

Cituan dan Puan, pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dongeng. Dan saat ini kita berada dalam program Dunia Anak. Judul dongeng kali ini adalah Gajah Pencinta Tanaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar RRI. Perkenalkan, nama saya Tengku Syaida Alhaura Salsabila. Saya perwakilan dari kelas literasi Rumah Inspiration. Saya sekolah di SMPN Negeri 50 Pekanbaru. Saya baru menduduki kelas 7. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Gajah Pencinta Tanaman. Selamat mendengarkan. Gajah Pencinta Tanaman. Musim kemarau datang, sungai menjadi dangkal. Tempat hidup para berang-berang pun menyusut airnya. Pohon-pohon kekurangan air. Daun-daun mengering dan jatuh ke tanah.
1: Aduh, jika hujan belum datang dalam satu minggu ke depan, kita semua akan berkelahi memperebutkan air,
0: keluh Ibu Gege Gajah. Sore itu, Ibu Gege Gajah memeriksa kebunnya. Ada beberapa tanaman yang mulai gundul karena daun-daunnya berguguran ke tanah. Dengan sedih, Ibu Gege menyirami semua tanamannya.
1: Maaf, karena air kita sedikit, kalian tidak banyak mendapatkan air. Mudah-mudahan kalian bisa bertahan melewati musim kemarau yang panjang ini,
0: kata Ibu Gege Gajah pada tanamannya. Setelah menyirami kebun, Ibu Gege Gajah bermaksud pergi ke tempat kawannya, si Kudanil. Kudanil sangat suka berendam di air. Pada musim kemarau ini, Kudanil tidak bisa lagi melakukan hobinya itu. Singa sang penguasa hutan sudah memberitahu Kudanil bahwa air sungai hanya boleh digunakan untuk minum saja. Jika Kudanil tetap berendam, ia akan mengotori sungai yang jernih. Akibatnya, para hewan akan minum air kotor.
1: Apa kabar sahabatku, Kudanil?
0: Sapa Ibu Gege Gajah. Begitu melihat Kudanil di rumahnya. Kudanil tinggal di tepi sungai. Rumah Kudanil biasanya selalu basah dan segar oleh air. Sekarang tanahnya mengering dan beberapa ekor lalat hingga di tubuh Kudanil.
1: Aku sungguh menderita. Lihatlah lalat-lalat mengerubungiku. Aku bau sekali. Aku ingin sekali berendam, tetapi singa melarang,
0: keluh Kudanil.
1: Aku juga ingin sekali bermain air, tetapi tentu saja kita harus menghormati kepentingan makhluk hutan lain,
0: kata Ibu Gege Gajah.
1: Ya, aku mengerti,
0: kata Kudanil dengan sedih.
1: Mana semua tanaman yang dulu tumbuh di sekitar rumahmu?
0: Tanya Ibu Gege Gajah kemudian.
1: Sudah mati, jawab Kudanil. Astagfirullah, apakah tidak menyiramnya?
0: Ibu Gege terkejut.
1: Untuk apa? Bukankah kita harus menghemat air?
0: Kudanil heran. Kawanku, tumbuhan itulah yang membuat hewan-hewan di hutan masih hidup hingga sekarang. Coba kau bayangkan, jika semua tanaman mati, apa yang akan dimakan para hewan?
1: Kudanil terdiam. Tumbuhan harus diselamatkan dalam kemarau panjang ini,
0: kata Ibu Gege Gajah. Ibu Gege Gajah lalu meninggalkan rumah Kudanil. Di sepanjang jalan, ia melihat hal yang sangat menyedihkan.
1: Tanaman tampak layu, kulit pohon-pohon mengering. Ia hampir tidak menemukan satu buah pun di tengah jalan.
0: Ibu Gege Gajah bertemu Moni si Monyet.
1: Moni Monyet, mengapa kau sendirian?
0: Tanya Ibu Gege Gajah. Biasanya, Moni selalu bersama teman-temannya.
2: Aku memisahkan diri dari mereka,
0: kata Moni Monyet.
1: Kenapa?
0: Kata Ibu Gege Gajah bertanya lagi.
2: Buah-buahan di hutan sangat sedikit. Kami berebut untuk mendapatkannya. Lalu kami semua bertengkar.
1: Astagfirullah,
0: Ibu Gege Gajah kaget.
2: Tak ada hujan, tanaman hampir tak menghasilkan buah. Sudah 2 hari ini aku hanya makan daun-daunan,
0: kata Moni Monyet.
1: Kondisi ini sangat gawat. Tanaman sangat membutuhkan air. Bagaimana kalau kita menyiram tanaman di hutan?
0: Kata Ibu Gege Gajah.
2: Menyiram semua tanaman di hutan? Tidak mungkin. Jumlahnya terlalu banyak. air di sungai akan habis.
1: Monimonya terkejut.
2: Tanaman akan menyimpan air di akarnya. Kita bisa mengambilnya jika air sungai betul-betul kering.
3: Aku tidak mau melakukannya, itu bukan ide bagus,
1: seru Moni Monyet. Ibu Gege Gajah meninggalkan Moni Monyet. Ia memutuskan pulang saja ke rumahnya. Sesampai di rumah, Ibu Gege Gajah memeriksa kebunnya.
2: Meski tanamannya kekurangan air, mereka masih terlihat segar dan menghasilkan buah.
1: Ibu Gege Gajah melihat ada 6 buah sirsak yang hampir masak di pohonnya.
2: Ada 3 buah nangka yang bergelantungan. Sebentar lagi, nangka-nangka itu matang dan bisa dimakan. 10 pohon stroberinya juga masih menghasilkan buah. Tak cuma itu, pohon-pohon tebunya masih terus tumbuh.
1: Ibu Gege Gajah bahkan melihat 2 anak tebu tumbuh di dekat induknya.
2: Tebu-tebu itu memiliki banyak air. Jika air sungai betul-betul kering, Ibu Gege Gajah bisa meminum air tebu.
4: Ini pasti karena aku terus menyirami mereka. Tanaman juga sama seperti para hewan. Mereka membutuhkan air dan makanan,
1: kata Ibu Gege Gajah. Keesokan paginya, Ibu Gege Gajah memutuskan untuk menyirami tanaman di hutan, terutama tanaman penghasil buah.
2: Pagi-pagi sekali, ia sudah mengangkut air di dalam gerobaknya. Dengan belalainya, ia menyirami pohon-pohon penghasil buah itu. Penghasil buah di hutan itu. Beruang madu rupanya melihat perbuatannya.
4: "Apa yang kau lakukan, Ibu Gege Gajah?"
1: tanya beruang.
4: "Aku menyirami tanaman, mereka kehausan,"
1: jawab Ibu Gege Gajah.
4: "Saat ini air kita sangat berharga. Kau membuang-buang air kita,"
1: seru beruang madu.
2: "Aku memberi minum tanaman supaya mereka terus hidup dan bisa menghasilkan buah untuk kita makan,"
1: kata Ibu Gege Gajah.
4: "Aku tidak setuju. Yang kau lakukan adalah membuang-buang air."
1: Beruang madu mulai marah.
2: "Beruang, jika pohon-pohon di hutan ini mati, para lebah tidak akan bisa mendapatkan madu bunga. Itu artinya kau akan kelaparan karena tidak ada madu untuk dimakan."
4: "Nah, pikirkanlah,"
1: kata Ibu Gege Gajah. Beruang madu terdiam. Ia memikirkan kata-kata Ibu Gege Gajah. Sementara itu, Ibu Gege Gajah terus berjalan menjauh sambil menyirami tanaman. Setiap kali air dalam gerobak itu habis, Ibu Gege Gajah akan pergi ke sungai dan mengambil air lagi. Begitu seterusnya hingga sore.
2: Ketika ia hampir menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba beberapa ekor hewan mendatanginya. Ada singa sang penguasa hutan di antara mereka.
1: Ibu Gege Gajah merasa bahwa ia akan dimarahi. Tetapi ia tidak takut. Ia yakin pada pendapatnya.
5: "Ibu Gege Gajah, kami mendengar kau menyiram semua tanaman di hutan bunga ini,"
1: seru singa.
5: "Benar yang mulia,"
1: kata Ibu Gege Gajah.
5: "Mengapa kau melakukannya? Bukankah air kita sangat sedikit?"
1: singa bertanya lagi.
2: "Yang mulia, semua tanaman di hutan ini, semua tanaman di hutan selama ini telah menyediakan makanan untuk kita. Sebagai balasan kebaikan mereka, wajar kita sekarang menyediakan air untuk mereka. Lagi pula, tanpa air mereka akan mati. Jika semua tanaman mati, apa yang akan dimakan para hewan?"
1: Para hewan itu berpandangan. Beruang madu melirik jerapah, zebra melirik kuda, dan rusa melirik tapir.
2: "Yang mulia, saya menyiram semua tanaman di kebun saya selama musim kemarau. Karena tetap mendapatkan air, semua tanaman saya berbuah. Pohon-pohon sirsak, nangka, dan stroberi milik saya menghasilkan buah yang banyak airnya. Tebu-tebu di kebun saya juga tetap tumbuh. Jika air sungai betul-betul kering, saya bisa meminum air tebu saya,"
1: kata Ibu Gege Gajah lagi. Singa tampak berpikir. Tak lama kemudian ia mengangguk-ngangguk.
5: "Kamu benar, Ibu Gege Gajah. Di hutan ini kita semua saling menolong. Hewan tak bisa hidup tanpa tumbuhan. Sudah saatnya kita memelihara semua tumbuhan. Ini untuk kebaikan kita sendiri. yaitu agar tidak kekurangan makanan.
0: Katanya, benar yang mulia, Ibu Gigi Gajah senang mendengar kata-kata singa.
5: Baiklah, aku memutuskan kita akan menyiram tanaman setiap pagi. Setiap hewan di hutan ini wajib memelihara semua tanaman di sekitar tempat tinggalnya. Jika ada hewan yang tidak melakukan tugas ini, ia akan mendapatkan hukuman.
0: Pengumuman itu segera disebarkan. Semua hewan akhirnya mengikuti apa yang diperintah singa. Tak lama kemudian, pekerjaan mereka mulai tampak hasilnya. Tanaman di hutan mulai segar, putik-putik buah bermunculan di ranting-ranting. Putik-putik buah bermunculan di ranting-ranting mereka. Tak lama kemudian, buah-buah yang manis menggantung di setiap pohon. Ketika sungai mulai mengering, para hewan di hutan minum air tebu dan air kelapa. Selama musim kemarau itu, mereka banyak menghemat air dan makanan. Dengan cara itulah mereka berhasil melalui musim kemarau yang panjang dengan selamat.

Demikian dongeng Gajah Pencinta Tanaman ini bersama saya, Haura. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
6: Hanya ada di Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
8: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
9: Saya Saiful Anwar.
7: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
8: Kota didirikan merupakan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
9: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian program Kuliner Nusantara, program yang mengangkat kekayaan cita rasa dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas mie gomak, spagetinya orang Batak. Jadi mie gomak ini adalah makanan khas Batak yang berasal dari wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, Cituan dan Puan. Kuliner ini sering dijuluki sebagai spagetinya orang Batak. Kenapa demikian? Karena bentuk mie-nya besar dan panjang, mirip spaghetti Italia. Namun tentu saja rasa dan bumbunya sangat khas Nusantara ya. Nama gomak berasal dari cara penyajiannya pada masa dahulu. Dalam bahasa Batak, gomak berarti digenggam atau diaduk menggunakan tangan. Dulu mie ini biasanya diolah langsung dengan tangan oleh pembuatnya sebelum disajikan, Cituan dan Puan. Jadi karena itulah masyarakat menyebutnya sebagai mie gomak. Yang membuat mie gomak berbeda adalah bumbunya. Kuliner ini menggunakan rempah khas Batak, salah satunya ada andaliman, dan andaliman ini sering disebut merica Batak karena memberikan sensasi pedas, hangat, dan sedikit getir di lidah Cik Tuan dan Puan. Selain itu, kuah mie gomak biasanya memakai santan, bawang, cabai, kunyit, dan rempah-rempah lainnya yang kaya dengan rasa-rasa Nusantara. Hasilnya gurih serta kaya aroma Cik Tuan dan Puan. Mie gomak umumnya disajikan dalam dua versi, bisa kuah dan juga bisa goreng ya. Dan biasanya itu tambahan toppingnya ada telur rebus atau telur mata sapi, sayuran, dan juga sambal khas Batak. Cituan dan Puan, mie gomak ini tidak hanya dikenal di Sumatera Utara sekarang ya, banyak perantau Batak memperkenalkan kuliner ini ke berbagai kota di Indonesia. Bahkan generasi muda mulai mengembangkan mie gomak dengan tampilan modern tanpa menghilangkan cita rasa tradisionalnya, Cituan dan Puan. Dari semangkuk mie gomak, kita bisa belajar bahwa kuliner tradisional bukan hanya soal rasa, tapi juga pastinya tentang sejarah, budaya, dan juga identitas masyarakat. Pergi ke pasar membeli talas, singgah sebentar membeli mangga. Mie gomak terasa pedas, kuliner Batak penuh cita rasa. Baik Cituan dan Puan, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama dengan program 4 dan juga bersama saya Fajri Hidayati. Mulai dari pukul 5 dan sekarang sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Dumai Haji Faisal memimpin apel dan penandatanganan deklarasi Satgas Anti Narkoba yang bertempat di halaman kantor Wali Kota Dumai pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan seiring dengan pemusnahan barang bukti narkoba yang berupa sabu dan ekstasi sebagai wujud komitmen nyata perang tanpa kompromi terhadap peredaran gelap narkoba di Kota Dumai. Di kesempatan tersebut, Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Dumai serta seluruh instansi terkait menyebut tidak akan ragu untuk memberantas narkoba karena sudah ada payung hukum yang jelas dan siap untuk membangun UPT rehab narkoba tahun depan di Kota Dumai. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, Wali Kota Sugiarto membuka forum kolaborasi riset daerah Kota Dumai pada penilaian indeks inovasi daerah tahun 2025 yang bertempat di Wan Dahlan Ibrahim pada Kamis kemarin 21 Mei 2026, di mana kegiatan ini merupakan upaya dari pemerintah Kota Dumai dalam memperkuat ekosistem inovasi riset daerah yang terintegrasi dan terukur serta berdampak langsung kepada pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan kolaborasi BRIDA Kota Dumai dan BRIN yang merupakan langkah strategis dalam mendorong kebijakan berbasis riset dan penilaian indeks inovasi daerah serta mengukur kapasitas inovasi seluruh perangkat daerah. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 12 nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Sebuah lagu dari daerah Aceh. Ci, Tuan dan Puan sudah membuka kesua kita untuk siang hari ini. Edisi Minggu 24 Mei 2026. Melanjutkan tepak siang hari ini. Bersama saya Bintang Lili Sartika, Ci, Tuan dan Puan, kita akan terus menikmati rangkaian tradisi budaya melalui lagu-lagu daerah Nusantara. Tentu akan kita imbangi dengan informasi-informasi yang akan terus menambah wawasan dan pengetahuan kita, Cik Tuan Puan. Dan di awal suwa kita siang ini, Cik Tuan Puan, kita masuk di beranda UMKM ya. Karena memang UMKM di era digital sekarang itu jualan bukan lagi sekedar buka lapak ya. Dan ini adalah bukan soal jualan biasa. Dan kita akan membahas bagaimana UMKM saat ini sedang menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat. Karena sekarang memang jualan bukan sekedar buka lapak di depan rumah atau menunggu pembeli datang. Tapi hari ini pelaku UMKM harus mulai beradaptasi dengan dunia digital, kemudian media sosial, marketplace, sampai persaingan harga yang semakin ketat. Dan di sisi lain, UMKM saat ini adalah tulang punggung ekonomi kita, Cik Dempuan. Dan bahkan Wakil Menteri Perdagangan menyebut UMKM itu menyumbang sekitar 61% terhadap produk domestik bruto dan PDB nasional. Jadi artinya ekonomi Indonesia bergerak juga karena jutaan pedagang kecil, warung makan, penjual kue, penjahit, pelaku kuliner rumahan, sampai usaha-usaha kecil di daerah. Nah, pagi ini kita akan ngobrol santai tentang tantangan UMKM saat ini, peluang di era digital, dan bagaimana pelaku usaha kecil bisa tetap bertahan bahkan sampai berkembang di tengah perubahan zaman ya. Karena kadang memang kita tidak sadar hampir di setiap hari kita berinteraksi sebenarnya dengan UMKM nih. Saat membeli sarapan pagi di warung misalnya ya, membeli gorengan di pinggir jalan, memesan baju jahitan rumahan, atau membeli makanan lewat media sosial. Dan itu semua sudah jadi bagian dari UMKM. Dan menariknya, Cik, Tuan dan Puan, usaha kecil seperti ini justru menjadi kekuatan ekonomi Indonesia saat ini. Dan data pemerintah menunjukkan UMKM memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap perekonomian nasional. Bahkan sebagian besar lapangan kerja di Indonesia juga berasal dari sektor UMKM ya, Cik, Tuan dan Puan. Jadi artinya ketika UMKM berkembang, ekonomi masyarakat ikut bergerak, tetapi sekarang tantangannya berbeda. Kalau dulu cukup punya produk yang enak atau bagus, hari ini pelaku UMKM juga harus mulai memahami pemasaran digital. Karena perilaku konsumen sudah berubah, orang sekarang lebih sering mencari barang lewat media sosial, melihat review di internet, memesan lewat marketplace, bahkan kadang memesan atau membeli sesuatu hanya karena melihat video pendek di media sosial. Nah, karena itu UMKM hari ini mau tidak mau harus mulai masuk ke dunia digital. Dan pemerintah sendiri terus mendorong digitalisasi UMKM ya. Kementerian UMKM bahkan sedang menyiapkan sistem digital terpadu bernama Sapa UMKM untuk membantu pelaku usaha lebih mudah mendapatkan layanan dan pendampingan usaha, Cik, Tuan dan Puan. Walaupun faktanya digitalisasi UMKM di Indonesia itu masih belum rata. Tapi meski kontribusinya besar terhadap ekonomi nasional, masih banyak UMKM yang belum benar-benar terdigitalisasi. Ada yang belum paham teknologi, ada yang belum terbiasa jualan online, dan ada juga yang masih bingung memulai dari mana. Padahal sekarang dunia digital sebenarnya membuka peluang yang sangat luas. Usaha kecil di Pekanbaru misalnya hari ini bisa menjual produknya sampai luar daerah hanya lewat telepon genggam. Nah, seperti apa tantangan UMKM di tengah persaingan digital sekarang, Cik Tuan Puan ya? Kita akan bahas lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Turampuan masih di teras UMKM ya, kita mau membahas tentang tantangan UMKM. Karena memang meski peluang digital itu sangat besar, tantangan UMKM hari ini juga tidak sedikit ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, salah satu yang sering dikeluhkan pelaku usaha adalah biaya operasional yang terus meningkat. Mulai dari harga bahan baku, ongkos kirim, sampai biaya layanan marketplace-nya. Dan belakangan ini bahkan muncul keluhan dari banyak pelaku UMKM terkait kenaikan biaya layanan dan ongkir di platform digital. Dan pemerintah juga sampai memanggil sejumlah marketplace untuk membahas masalah ini agar tidak memberatkan penjual kecil ya. Nah, karena bagi UMKM kecil, kenaikan biaya sedikit aja sangat berpengaruh terhadap keuntungan usaha mereka. Bahkan masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses modal usaha, Cik Tuan dan Puan. Nah, data dari Kementerian UMKM menunjukkan sekitar 69,5% UMKM belum mampu mengakses kredit perbankan karena berbagai kendala administrasi dan agunan. Artinya banyak sekali usaha kecil sebenarnya yang punya potensi berkembang tapi masih terbentur modal dan akses pembiayaan ya. Namun di tengah tantangan ini ada satu hal yang menarik, Cik Tuan dan Puan. Pelaku UMKM Indonesia itu terkenal tangguh, luar biasa ya. Dan mereka cepat beradaptasi. Ketika pembeli sepi di toko fisik, mereka pindah jualan lewat online. Nah, ketika persaingan makin ketat, mereka mulai membuat konten promosi sendiri. Bahkan sekarang banyak UMKM kecil yang belajar membuat video pendek, live streaming, sampai promosi lewat WhatsApp. Dan ternyata cara-cara sederhana seperti ini cukup efektif loh, Cik Tuan dan Puan. Karena memang era sekarang pembeli bukan hanya melihat produk, tapi juga melihat cerita dan kedekatan dengan penjualannya. Makanya sekarang banyak UMKM sukses bukan karena modal besar, tapi karena kreatif dan konsisten. Ingat ya, Cik Tuan dan Puan, kreatif dan konsisten. Nah, seperti apa cara bertahan dan berkembang di era digital sekarang, Cik Tuan dan Puan? Nanti saya akan hadirkan kembali setelah yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersih sinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita, Cica.
3: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kembali ke teras UMKM, Ci Tuan Puan, di mana UMKM sekarang dituntut untuk bertahan ya. Bertahan, bukan hanya sekedar bertahan, tapi ikut berkembang di era digital. Karena memang kalau kita lihat bersama, memang UMKM itu sebenarnya punya peluang besar untuk berkembang. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu mulai diperhatikan, seperti kualitas produk ya, Ci Tuan Puan, karena memang persaingan sekarang bukan hanya dengan tetangga sebelah rumah, tapi bisa dengan penjual dari kota lain, bukan daerah lain. Yang kedua adalah pelayanan. Kadang-kadang pembeli kembali bukan karena produk kita murah, tapi karena memang penjualnya ramah, cepat merespon dan jujur. Nah, yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Jadi tidak harus langsung ahli ya, Cik Tuan Puan, tidak juga harus langsung punya studio konten, tapi ya minimal mulai belajar lah, belajar memotret produk yang menarik gitu, yang fotogenik ya. Belajar membuat promosi sederhana dan belajar menggunakan media sosial dengan baik. Nah, karena hari ini telepon genggam bukan hanya alat komunikasi aja, tapi sudah bisa menjadi alat mencari rezeki, Cik Tuan dan Puan. Yang penting adalah jangan takut memulai usaha kecil. Karena hampir semua usaha besar juga dimulai dari langkah kecil, gak ada yang langsung besar ya. Sebagian dari dapur rumah, dari teras rumah, dari satu atau dua pelanggan. Yang penting sebenarnya konsisten. Konsisten, ini boleh dicatat ya, Cik Tuan dan Puan, tiga hal. Konsisten, jaga kualitas, dan terus belajar, itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan ya UMKM kita ini termasuk di Riau semakin maju dan mampu menjadi kekuatan ekonomi daerah. Karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat juga ikut bergerak. Lapangan kerja bertambah, ekonomi keluarga menjadi lebih kuat. Dan daerah juga ikut berkembang, jadi ada saling keterkaitannya, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, pembahasan yang sederhana, dengan kalimat sederhana siang ini, mudah-mudahan usaha kecil bukan berarti mimpi kecil, karena dari usaha sederhana banyak keluarga bertahan dan banyak harapan tumbuh. Terima kasih sudah bersama kami, Perempat RR Pekanbaru, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di teras UMKM berikutnya.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan Puan, berikut kabar berita untuk jam 12 waktu Indonesia Barat. Bujang Dandara Kabupaten Kuantan Singingi kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Grand Final pemilihan Duta Pariwisata Riau tahun 2026 yang digelar di Grand Elite Hotel Pekanbaru pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Pada ajang bergengsi tingkat Provinsi Riau tersebut, utusan Kuansing berhasil membawa pulang sejumlah gelar dan penghargaan di berbagai kategori. Capaian ini menjadi bukti nyata potensi generasi muda Kuansing dalam mempromosikan sektor pariwisata, budaya, serta ekonomi kreatif daerah. Prestasi membanggakan diraih Bujang Kuansing Muhammad Rafi Fitra yang berhasil meraih juara 2 di Grand Final. Sementara pasangan Marvino April Yaldi dan Habibah Khairunisa sukses menempati posisi juara 4. Tidak hanya itu, Ci Tuan dan Puan, kontingen Kuansing juga berhasil meraih sejumlah penghargaan kategori lain seperti Best Pawai Kabupaten Kota Seriau, penghargaan lokal The Writer, Duta Pariwisata Riau kategori atribut atas nama M. Alfi Hidayatullah, Duta Pariwisata Riau kategori religius atas nama Rabbi Litardo Sinaga, serta Duta Pariwisata Riau kategori kuliner yang diraih oleh Isnaini Nafisa. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, prestasi gemilang berhasil ditorehkan perwakilan Kabupaten Bengkalis di ajang Jambore Ekologis Malay Youth Summit dan Festival Kebudayaan Melayu Riau 2026, di mana Bengkalis meraih juara 1 cabang perlombaan berbalas pantun yang berlangsung di Pekanbaru pada Sabtu 23 Mei 2026. Prestasi membanggakan ini dipersembahkan oleh Nur Haidi dan Saidi, dua pemantun berbakat yang tergabung dalam grup Laskar Melayu. Langkah mereka hingga meraih podium tertinggi tidak lepas dari dukungan penuh Ketua DPRD Provinsi Riau Kadirismanto alias Kade. Mendengar kabar kemenangan tersebut, Cik Tuan dan Puan, Ketua DPRD Riau Kadirismanto langsung menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangganya yang mendalam atas pencapaian luar biasa perwakilan dari negeri junjungan tersebut. Perjalanan Laskar Melayu menuju tangga juara terbilang tidak mudah. Kompetisi bergengsi ini diikuti oleh 9 regu terbaik yang mewakili berbagai daerah seprovinsi Riau. Namun lewat keserasian, ketajaman bait dan kelihaian berbalas pantun, Nur Haidi dan Saidi berhasil memukau dewan juri dan menyisihkan para pesaingnya. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita berikutnya.

0: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Ci, Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, di mana siang hari ini matahari masih malu-malu dan belum ingin menunjukkan jati dirinya untuk menyinari bumi Melayu Lancang Kuning ya. Tapi jangan membuat Anda untuk malu-malu bergerak. Nah, kalau tadi sudah selesai mengikuti kegiatan CFD Car Free Day di Jalan Sudirman, tentu semangatnya harus tambah bergelora hari ini walaupun dalam kondisi masih libur, tapi ada aktivitas-aktivitas kecil yang harus segera diselesaikan, pekerjaan-pekerjaan yang ingin diselesaikan, silahkan Cik Rompuan ya. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan menuju tempat-tempat tertentu atau mungkin ingin menjumpai beberapa rekan, keluarga dan lain sebagainya, silakan Cik, Tuan dan Puan selalu bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru untuk mendapatkan informasi-informasi menarik dan juga untuk mendengarkan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Nusantara ya. Dan saya Bintang Lili Sartika masih di sini akan terus menyapa Anda dan terus memperkaya kebersamaan kita dengan ragam informasi, baik itu terkait dengan tradisi budaya yang ada ataupun informasi-informasi ringan lainnya, Cik Terempuan. Namun sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita dan sebelum kita melanjutkan dan merangkaikan kebersamaan kita di ragam lagu-lagu daerah Nusantara ini, Encik Tuan Puan, terlebih dahulu kami informasikan bahwa waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12:15. Nah, untuk itu terlebih dahulu kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu, dan kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
5: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Serius amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
6: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berikut kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat, Cik, Tuan dan Puan. Bupati Kampar Ahmad Yusar meninjau destinasi wisata

dan akses bagi masyarakat dan wisatawan dapat dilalui dengan aman dan nyaman. Kabar berita berikutnya, Ci, Tua dan Puan, suasana menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai terasa di Kota Pekanbaru. Salah satunya di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Persiapan kian dimatangkan agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, hikmat dan mampu menampung antusiasme jemaah. Ketua Pengurus Masjid Raya Pekanbaru Senapelan Haji Juli Usnan mengatakan pihak pengurus telah menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha berdasarkan hasil sidang isbat pemerintah, dan pelaksanaan sholat id dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026. Lokasi pelaksanaan sholat id tahun ini akan berlangsung di lapangan Bukit Senapelan, dan pemilihan lokasi ini dilakukan agar mampu menampung lebih banyak jemaah yang ingin melaksanakan ibadah bersama. Demikian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Terumpuan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan di Tepak Siang hari ini masih bersama saya Bintang Lili Sartika, yang akan merangkaikan kebersamaan siang ini dengan ragam informasi dan musik Cik Terumpuan ya. Ada ragam cerita dan kisah ya akibat pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari ini Cik Terumpuan ya, mulai dari 29 ikan koi peliharaan Wali Kota Pekanbaru mati akibat listrik padam. Ada juga cerita tentang warga Pekanbaru yang kesulitan mencari hotel saat listrik padam, bahkan antrinya seperti masuk stadion Cik Tuan dan Puan ya. Dan ada juga warga Pekanbaru yang was-was listrik padam saat anaknya di ruang CT scan. Nah, macam-macam ya. Dan yang paling unik ya, ada warga Kampar yang pergi ke Pekanbaru saat listrik padam. Katanya bosan gelap-gelapan di rumah, Cik Tuan dan Puan. Bahkan lalu lintas pun semrawut ya, Cik Tuan dan Puan. Dan ini ragam cerita ini memang menjadi salah satu cerita yang fenomenal saya bilang ya, karena ini adalah sejarahnya lampu terlama mati. Dan ini merata se-Sumatera ya Cik Terumpuan, Sumatera, Sumatera Barat ya, bahkan di kampung halaman saya katanya juga iya nih di Tapanuli sana Cik Terumpuan. Nah, memang sampai sekarang kita masih was-was juga apakah nanti juga akan mati lagi atau ada pemadaman bergilir, gak tahu juga Cik Tuan. Tapi kita harus siap-siap ya dengan segala kemungkinan. Jadi hal-hal yang mungkin berkaitan dengan listrik segera diselesaikan urusannya. Nah, dan juga menyiapkan lampu emergensi untuk mengantisipasi kegelapan yang ada Cik Tuan dan Puan ya. Dan mudah-mudahan semuanya segera berjalan seperti normal seperti sedia kala dan tidak ada lagi gangguan listrik yang akan kita rasakan kembali Cik Tuan dan Puan ya. Dan dari Sudirman 440 kami juga mau informasikan untuk semua pendengar setia Pro 4 RR Pekanbaru, mungkin ada yang bertanya-tanya ini kenapa ya siaran Pro 4 mati gitu, hilang gitu, karena lagi ada pemeliharaan alat gitu ya. Jadi ada beberapa hari membuat jaringan kita tidak dapat diakses melalui frekuensi 95,9 MHz, tapi Anda dapat mengaksesnya melalui aplikasi RR Digital di handphone masing-masing Cik Tuan dan Puan. Jadi dapatkan kualitas suara terbaik melalui RR Digital. Pilih RR Digital, pilih Pro 4. Nah, Anda dapat mendengarkan siaran kami kembali dengan baik.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Askor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'ai artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, tahukah Anda bahwa Transmetro Pekanbaru siap pakai bus listrik? Tapi ada catatan penting yang perlu dipahami, Cik Tuan dan Puan, ya. Karena memang langkah transisi menuju kendaraan elektrifikasi ini merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi karena mampu menekan sekaligus menghemat energi secara signifikan. Tapi di tengah penggunaan bus listrik ini ada masalah klasik yang selama ini membuat masyarakat enggan beralih menggunakan transportasi umum, yaitu keluhan utama penumpang bermuara pada durasi antrian keberangkatan dan minimnya kepastian jadwal kedatangan armada bus, ya. Jadi waktu tunggunya itu jangan lama-lama lah kalau sudah pakai listrik nih, ya. Karena nanti kalau lama orang juga malas pakai bus. Nah, ini perlu dievaluasi, Cik dan Puan, ya. Dan pemerintah daerah perlu melakukan kajian dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem transportasi yang ada maksud kami. Dan evaluasi ini mencakup perhitungan rasio jumlah armada, kemudian kapasitas kursi, volume penumpang, hingga pencarian akar permasalahan terkait rendahnya minat warga menggunakan fasilitas bus massal tersebut, ya. Karena orang pada sekarang pengen cepat gitu kan, atau kalau mau berangkat tepat waktu ya jamnya jangan molor, jam penjemputan jangan molor dari jamnya gitu, sehingga tidak membuat keterlambatan. Mudah-mudahan aja, Cik Tuan dan Puan, ya, solusi dari bebas macet Pekanbaru dengan pengoperasian bus listrik ini bisa memangkas waktu dan pemanfaatan bus listrik untuk layanan Transmetro Pekanbaru ini bisa menjadi solusi strategi juga untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Demikian kabar untuk siang ini, Cik Tuan dan Puan, ya. Nantikan kabar-kabar lainnya di 95,9 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, roh tadi.
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
4: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan Pukul, kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat dari pelaksanaan ibadah Kurban Idul Adha 1447 Hijrah di Masjid Raya Pekanbaru Senapelan yang difokuskan pada nilai kepedulian sosial melalui penyembelihan 12 ekor sapi, Cik Tuan dan Puan. Daging kurban dari berbagai instansi dan warga ini didistribusikan langsung kepada warga sekitar serta masyarakat umum yang membutuhkan dengan sistem kupon. Ketua Pengurus Masjid Raya Pekanbaru Senapelan, Juli Usnan, menguraikan

tahan hingga aparat keamanan. Proses pendistribusian daging kurban ini dibantu langsung oleh 50 panitia tambahan. Tenaga bantuan tersebut disiagakan khusus untuk mempercepat pemotongan dan pengemasan daging mengingat salah satu sapi kurban yang disumbangkan memiliki bobot mencapai 750 kg. Kabar berita berikutnya, Cik Turang Puan, ratusan pekerja pencari kerja langsung membadati area job fair 2026 sejak hari pertama pelaksanaannya di Sukaramai Trade Center Pekanbaru. Pameran bursa kerja inisiasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ini membuka peluang karir secara luas hingga tanggal 23 Mei 2026 kemarin. Tingginya antusias masyarakat terlihat di banyaknya pencari kerja yang mendatangi stand pameran untuk mencari informasi lowongan sekaligus menyerahkan berkas lamaran. Kehadiran acara ini diharapkan mampu menjadi wadah efektif dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan untuk menekan angka pengangguran. Demikian kabar berita jam 14. Sampai jumpa lagi di kabar berita berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada bulan Zulhijjah, persiapan umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban itu mulai terlihat meningkat, Cik, Tuan dan Puan. Namun di tengah kondisi ekonomi yang menuntut alokasi dana untuk berbagai kebutuhan esensial lainnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi tantangan ya bagi masyarakat. Dan kondisi ini memunculkan kembali diskursus publik terkait hukum dan keabsahan menyembelih satu ekor kambing yang diniatkan untuk satu keluarga. Dan perdebatan ini seringkali memicu berbagai tafsir di kalangan awam, mulai dari asumsi bahwa nama kurban hanya berlaku mutlak bagi satu orang, hingga kebingungan mengenai tata cara peniatannya, Cik, Tuan dan Puan. Nah, menyikapi fenomena di masyarakat tersebut, pedoman syariat mengenai kurban perlu diperjelas untuk memberikan kepastian. Nah, dalam literatur fikih, Cik, Tuan dan Puan, hukum berkurban dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga pada dasarnya adalah sah, asalkan ditujukan bagi anggota keluarga yang bermukim di dalam satu rumah tangga. Dan dasar kebolehan ini merujuk pada praktek yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dicatat dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu. Rasulullah SAW menyembelih seekor domba untuk berkurban dan melafalkan doa dengan nama Allah, "Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Jadi hadis ini beserta berbagai riwayat sahih lainnya menceritakan hal serupa daripada sahabat, menjadi landasan bahwa kurban satu kambing mencakup pahala bagi satu keluarga. Dan mungkin hal-hal seperti ini masih rancu, masih ya bingung ya, tapi hal-hal seperti ini memang perlu harus dipertanyakan langsung kepada ahlinya ya, yang mengetahui apakah boleh kurban satu kambing untuk satu untuk keluarga. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan melalui hadis dan beberapa riwayat sahih lainnya, ada landasan bahwa kurban satu kambing mencakup pahala bagi satu keluarga seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami kutip ya, Cik, Tuan dan Puan, dari literatur fikih, hukum berkurban dengan satu ekor kambing.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Turampuan, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Ada sebuah riset Cik Tuan dan Puan yang mengungkap kebiasaan sederhana yang bisa membuat umur panjang. Jadi ada kebiasaan, beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita, Cik Tuan dan Puan. Dan perubahan kecil ini juga berdampak besar pada lamanya hidup atau bahkan panjang umur kita. Jadi sebuah penelitian ini menemukan bahwa meningkatkan kebiasaan dalam 3 hal, yaitu aktivitas fisik, tidur, dan pola makan, ini bisa memperpanjang harapan hidup hingga beberapa tahun jika dilakukan secara konsisten, Cik Tuan dan Puan. Dalam sebuah situs prevention, ya, dalam studi tersebut disebutkan peneliti menyoroti 3 aspek utama pola hidup sehat yang paling berpengaruh terhadap umur panjang. Yang pertama, tidur yang cukup. Yang kedua, lebih banyak bergerak, ya, lebih baik jangan mager gitu. Dan ketiga adalah perbaikan kualitas pola makan, Cik Tuan dan Puan, ya. Kombinasi peningkatan tidur, aktivitas fisik, dan kualitas pola makan yang lebih signifikan ini dapat meningkatkan harapan hidup hingga sekitar 4 tahun. Jadi jika ketiganya diubah secara ekstrim, peningkatan usia bahkan diklaim bisa mencapai 10 tahun. Wow, luar biasa, ya kan? Dan para peneliti juga menyarankan agar perubahan kecil ini dilakukan secara konsisten dibandingkan perubahan ekstrim yang sulit diterapkan setiap hari. Jadi kebiasaan harian yang tampaknya sepele seperti berjalan lebih lama, tidur lebih cukup, dan mengkonsumsi lebih banyak sayuran terbukti, ya, terbukti dapat berdampak besar pada kesehatan secara mencegah penyakit kronis. Bagaimana Cik Tuan dan Puan? Masih ingin begadang, ya? Atau masih ingin mager-mager di rumah, malas bergerak? Dan lebih sering makan junk food? Nah, ingin hidup lebih lama atau hidup lebih singkat? Itu kembali kepada pilihan kita masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik, Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lely Sartika. Beberapa waktu lalu, Cik, Tuan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meresmikan bumi perkemahan tunas kencana di kawasan Danau Bandar Kayangan. Kawasan yang sempat terbengkalai ini mulai dihidupkan kembali sebagai destinasi wisata alam dan ruang publik. Peresmian ditandai dengan kegiatan perkemahan peduli lingkungan yang diikuti ratusan pelajar dan anggota pramuka. Agung bahkan ikut berkemah bersama peserta termasuk jajaran OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Sejumlah kegiatan turut digelar mulai dari penanaman pohon, pelepasan burung hingga penebaran benih ikan sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat edukasi lingkungan, aktivitas masyarakat sekaligus destinasi wisata alam baru di Pekanbaru. Bumi perkemahan Tunas Kencana memiliki luas sekitar 150 hektar dan akan dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau biru. Kabar berita selanjutnya, Cik Tuan Puan, perwakilan Kabupaten Indragiri Hulu, Rahmatia Diwa Putri, berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih gelar Duta 2 Pariwisata Riau 2026. Prestasi ini disambut bangga pemerintah Kabupaten Inhu yang hadir langsung memberikan dukungan kepada putri terbaik daerah tersebut. Melalui penampilan yang dinilai memukau, Rahmatia

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Pukul 15 lebih 13 menit, Cik Tuan dan Puan, kita sudah masuk di nuansa tepa sore ya. Masih bersama saya Bintang Lely Sartika di sini, dan kita masuk di program Dangdut Yuk. Ya, saya tidak tahu ini dapat disimak melalui RRI Digital, tapi yang pasti kami menantikan partisipasi Anda di 0761-23606 atau 0811-76-00909 ya. Anda bisa langsung layangkan chattingnya di 0811-76-00909 di program Dangdut Yuk, untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, cinta tak bertuan dari Aulia sudah mengantarkan kita ke menit 31 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Ye. Masih di rangkaian lagu-lagu spesial, lagu-lagu dangdut di program Dangdut Yuk. Nah, bagi Anda yang sedang menyimak acara Dangdut Yuk sore ini, Cik Tuan dan Puan silakan 0761-23606 atau melalui WhatsApp kita di 0811-7600-909. Saya akan membacakan WhatsAppnya dan akan menyapa Cik Tuan dan Puan yang sore ini sedang menikmati suasana santai di rumah masing-masing.

Baik Enci, Tuan dan Puan, saat ini sudah menunjukkan pukul 15:38 ya, masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan ini dalam rangkaian lagu-lagu dangdut ya di edisi Dangdut Yuk, kami akan terlebih dahulu menghadirkan kumandang azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kami ucapkan juga selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senanglah kita, eh.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
1: Mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Anyang Pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah Anyang Pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan Anyang Pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, cinta seperti cinta dari Dayu Age dan juga Larasati. Cik Tuan dan Puan, semoga bisa menemani Anda yang sedang santai di rumah, yang masih bekerja atau yang sedang dalam perjalanan. Semoga keadaannya baik-baik saja. Semoga semuanya bisa membuat kita tersenyum ya, dan ikut berdendang bernyanyi bersama-sama Cik Tuan dan Puan ya. Dan kami informasikan, mohon maaf ya, karena untuk sementara Pro 4 RR Pekanbaru dapat Anda dengarkan hanya melalui live stream di streaming ya, streaming RRI Digital, karena adanya maintenance ya, jadi perawatan alat. Untuk sementara siaran kami hanya bisa didengarkan melalui streaming RRI Digital. Tinggal upload di handphone Anda melalui Play Store, maka Anda dapat mendengarkan lagu-lagu dangdut asik ya. Tentu saja yang menemani kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Masih di persembahan lagu-lagu dangdut di program Dangdut Yuk Petang Hari Ini.

0: Jadi gitu loh, Lela. Intan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, kan, sani kita duduk.
3: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: 0811-7600-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Kami masih akan terus menyapa Anda dan menemani waktu indah di sore ini karena memang waktu saat-saat seperti ini menjadi waktu yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati suasana petang bersama Perempat RRI Pekanbaru. Dan sore ini kami juga kembali menyampaikan informasi ya bahwa saat ini sedang dilakukannya maintenance atau perawatan pada pemancar Pro 4 RRI Pekanbaru. Karena itu untuk sementara waktu siaran Pro 4 belum dapat didengarkan melalui frekuensi radio seperti biasa ya Cik Tuan dan Puan. Namun Anda tidak perlu khawatir karena seluruh rangkaian siaran Pro 4 tetap bisa dinikmati melalui aplikasi RRI Digital. Jadi dimanapun berada, Anda dapat mendengarkan program-program favorit, lagu-lagu pilihan, sampai berbagai informasi budaya dan hiburan langsung dari genggaman Anda. Caranya sangat mudah, Cik Tuan dan Puan. Cukup mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store atau App Store, lalu pilih Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kesetiaan Anda yang terus bersama siaran kami. Dan sore ini, mari kita nikmati suasana petang dengan hati yang lebih santai karena masih ada sajian lagu-lagu Melayu menarik yang akan menemani waktu istirahat Anda sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersih sinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salawat dulang lisan, tradisi Minangkabau. Encik tuan dan puan, selawat dulang atau salawai dulang adalah sastra lisan Minangkabau yang bertemakan Islam. Sesuai dengan namanya, salawat dulang berasal dari dua kata, yaitu salawat yang berarti salawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW dan dulang atau talam, yakni piring besar dari loyang atau logam yang biasa digunakan untuk makan bersama. Dalam bahasa sehari-hari, sastra lisan ini hanya disebut salawat ataupun salawai saja. Di beberapa tempat, salawat dulang disebut juga salawat talam. Dalam sastra rakyat Minangkabau, salawat dulang adalah penceritaan kehidupan Nabi Muhammad, cerita yang memuji Nabi atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam, diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang ataupun piring logam besar. Pertunjukan salawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alik Nagari. Oleh sebab itu, tidak dilakukan di kedai atau di lapangan terbuka. Biasanya hanya dipertunjukkan di tempat terhormat seperti di masjid dan di surau. Pertunjukan ini biasanya dilakukan selepas Isya. Sifat pertunjukan adalah bertanya jawab, saling serang dan saling berusaha mempertahankan diri. Dalam pertunjukannya, kedua tukang salawat duduk bersisian dan menabuh talam secara bersamaan. Keduanya berdendang secara bersamaan atau saling menyambung larik-lariknya. Larik-larik ini berbentuk syair. Encik tuan dan puan, tradisi ini berkembang di hampir seluruh wilayah Minangkabau, baik Darek maupun pasisir seperti Luhak Agam, Tanah Datar, 50 Koto, bahkan pasisir atau rantau. Encik tuan dan puan, salawat dulang berawal dari para ahli agama Islam Minang yang belajar ke Aceh. Di antaranya adalah Syekh Burhanuddin. Ia kemudian kembali ke Minang dan menetap di Pariaman. Dari daerah itu, Islam menyebar ke seluruh wilayah Minangkabau. Saat berdakwah, beliau teringat pada kesenian Aceh yang fungsinya adalah menghibur sekaligus menyampaikan dakwah, yaitu tim rebana. Beliau kemudian mengambil talam atau dulang yang biasa digunakan untuk makan dan menabuhnya sambil mendendangkan syair-syair dakwah. Pertunjukan salawat talam baru dapat dilaksanakan oleh dua tim karena teksnya mengandung tanya jawab. Artinya, pertunjukan sastra lisan ini juga merupakan sebuah kompetisi. Penampilan satu teks tersebut disebut salah buahan atau satangga ataupun satungga dengan rentang waktu 25 hingga 40 menit. Encik tuan dan puan, tradisi ini masih berkembang hingga sekarang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tukang salawat. Semakin sering dipertunjukkan dan irama pendendangnya semakin terbuka, yaitu mengikuti perkembangan irama lagu-lagu yang telah populer di tengah masyarakat. Saat ini, fungsi tradisi lisan ini tidak hanya dakwah saja, namun juga sebagai sarana hiburan serta sarana menarik perhatian penonton untuk mengikuti suatu aktivitas seperti penggalangan dana.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Rentak Bulian adalah salah satu tarian suku Talang Mamak yang berdomisili di Kecamatan Pasir Penyu, Indragiri Hulu. Tari Rentak Bulian biasanya diadakan sebagai bagian dari ritual pengobatan. Nama tari ini diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak berarti yang merentak atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus. Tarian ini ditampilkan pada acara-acara tertentu, seperti saat membuka tanah peladangan baru, kampung tertimpa musibah seperti wabah penyakit, gangguan hutan, dan juga ritual penyembuhan orang sakit. Tarian ini diciptakan oleh Haji Wasnuri Marza pada akhir tahun 1969 setelah beliau mengunjungi suku Talang Mamak. Beliau mengatakan bahwa tarian ini dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak sadar.
1: Rentak Bulian itu adalah sebuah tarian yang bersifatnya itu berlupa. Jadi bulian itu artinya kebalikan deh. Air jadi api, api jadi air. Kebalikan. Karena dia menari itu dalam keadaan berlupa. Nah, untuk sekalian berlupa itu harus didampingi oleh seorang bujang bayu. Dia bisa menerjemahkan segala bicaranya. Kemudian untuk persiapan semua pengobatan itu disiapkan oleh seorang yang bernama Bintara. Bintara itulah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat-tempat dan segala macam.
0: Sahabat budaya, tari bulian diiringi dengan gendang ketabung yang berbentuk bulat panjang. Gendang ini diyakini sebagai gendang sakti, sehingga ketika membawanya menuju tempat bebulian atau tempat acara, harus dipanggil dan tidak boleh menyentuh tanah sedikitpun. Selain ketabung, juga diiringi calempong dan gong. Ketiga alat musik pengiring ini disebut oleh suku Talang Mamak sebagai biduan.
1: Tari Rentak Bulian ini juga diiring oleh gendang ketabung namanya. Itu gendang ketabung itu sakti saya. Dia berbilang panjang, bulat panjang gitu, gendangnya panjang. Itu kalau dia berbulian di rumah orang, katakan di rumah saya ini mau berbulian kemana?
2: Agak jauh lah.
1: Mungkin ke terampan sana. Itu mengangkat ketabung tidak boleh dijajak ke tanah saya. Gitu. Tidak boleh dijajak ke tanah dia. Dia harus dipikul terus. Jadi kalau dia mau istirahat, dia harus cari tempat yang tidak kena tanah. Itu sangat saktinya itu, ketabung itu. Kemudian ketabung itu diiring oleh celempong. Celempong, ketabung, kemudian itu ada gong. Itu ke semua aparat ya, apa musik itu diberi nama biduan. Jadi biduan itu bukan tukang nyanyi saya, tapi dia musik. Orang Talang kalau bilang biduan itu adalah musik. Yang celempong, yang gendang, yang ketabung itu disebut biduan. Jadi diiring oleh biduan. Nah, biduan itulah yang mengiringi tentang bulan itu.
0: Menurut Haji Wasnuri Marza, dalam upacara bulian, tarian ini ditarikan oleh dayang-dayang dengan jumlah ganjil seperti 3, 5, 7, 9, 11, bahkan bisa ratusan. Dengan gerakan memutar diiringi oleh biduan, dalam tarian rentak bulian tersebut juga terdapat jenis-jenis gerak yang diawali dengan gerakan membakar kemenyan untuk memanggil roh menggunakan mayang pinang. Kemudian gerak menyembah, lalu memotong limau. Setelah memotong limau, barulah gerakan menolak bala atau gerakan pengobatan oleh kumantan atau dukun yang memimpin pengobatan didampingi oleh seorang penerjemah, yaitu bujang bayu.
1: Rentak bulian itu ditarikan oleh dayang-dayang, ada beberapa dayang-dayang itu. Tapi biasanya ganjil, 5, 7, 9, 11, 13, bahkan sampai ratusan boleh.
3: Itu dia berputar, kenal
1: itulah yang saya sambung. Cerita itulah yang saya angkat. Itu yang mengagumkan manusia. Jadi waktu rentak bulian tertampil di sini, waduh, orang pada kaget semuanya. Wah, ini luar biasa. Siapa penciptanya? Waktu itu wali kota cari saya. Itu wali kota panggil saya. Ini Anda dapat tari ini dari mana? Dalam nama Pak. Saya riset di dalam nama. Saya ceritakan semuanya. Terima kasih lah, masih ada orang Riau yang bisa.
0: Sahabat budaya, tari rentak bulian memperlihatkan keterikatan suku Talang Mamak dengan ajaran leluhur mereka yang berdamai

maka berubah pula alur ceritanya. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan budaya asli daerah dengan terus memperkenalkan di berbagai kesempatan, agar tidak hilang ditelan zaman. Demikian mini feature tentang tari Rentak Bulian

0: FM, suara budaya Riau.
1: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh, gitu? Waduh, mak, kau tu senang lah kita, eh.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Tengok, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
1: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Tari Basalang merupakan tari kreasi yang menggambarkan kegotong royongan di masyarakat Rengat. Gotong royong ini umumnya dilakukan ketika orang-orang sibuk mencari ikan beramai-ramai, menggunakan jala dan juga sampan. Kegiatan ini dilaksanakan ketika air laut surut. Tari ini juga menggambarkan bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana setelah menangkap ikan dengan gerakan menari, berenang beramai-ramai, bersenda gurau, dan memiliki getaran yang dinamis, ketegaran, dan keceriaan.
5: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Nyata rompuan bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekan Baru segera pula bergabung dengan program 1 untuk mengikuti program religi sore, yakni dengan program mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran, serta azan fardu maghrib. Untuk Pekan Baru dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib hari ini masuk nanti pukul 18.04. Masuk kami pukul 18.19 waktu Indonesia Barat.

99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga suasana petang Anda hari ini membawa ketenangan dan juga keberkahan bagi kita semua. Baik bagi Anda tentunya yang sedang dalam perjalanan pulang, berada di rumah bersama keluarga maupun yang masih beraktivitas di penghujung hari. Saya Maizul mendengar tentunya hadir menemani Anda dalam program informasi dan musik religi di rangkaian Riau Sore, sekaligus melanjutkan hingga nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini 24 Mei 2026, dimana seperti biasa pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat pendengar kami akan hadirkan berbagai informasi religi yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus memperkuat nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu mendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan program Mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita juga akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang insya Allah akan masuk pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan segera kita ikuti mendengar program Mimbar Islam, di mana kita akan mendengarkan tausiah dengan judul Rasulullah sebagai Suri Tauladan, yang akan dibawakan oleh Ustazah Dr. Gusma Afriani, SAG. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Ustazah Dr. Gusma Afriani, SAG MAG, yang biasa dipanggil dengan sebutan Umi ini, akan memberikan tausiah dengan judul Rasulullah sebagai suri teladan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi

billahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dialah orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan bagi manusia dalam segala hal, termasuk di medan perang dan dalam keadaan yang damai, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketenangan, ketentraman, dalam aktivitas yang kita jalankan setiap hari. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu dalam semua ucapan, perkataan, sikap dan tingkah lakunya. Namun ingat, keteladanan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang masih dan senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berharap di dunia ini akan ada nantinya hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Oleh sebab itu kita tidak hanya berlaku baik untuk dunia, tapi kita berlaku baik untuk akhirat. Kita harus terus berlaku benar untuk dunia dan berlaku benar untuk akhirat. Hal yang paling harus kita ingat bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa mengingat Allah sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita teladani. Beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dalam setiap urusan dan pekerjaan kita. Ingatlah Allah. Oleh sebab itu kita harus senantiasa membaca basmalah dalam memulai pekerjaan, urusan dan dalam doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu contohnya bahwa Rasulullah sebagai teladan bagi umat manusia yang selalu mengingat Allah Tuhannya, tidak pernah melupakan Allah sebagai Tuhannya, dan selalu meminta pertolongan, meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Sekali lagi, selalulah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakinkan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah seorang manusia yang benar-benar memiliki akhlak yang mulia, yang mesti kita contoh dan kita ambil perkataannya, sikapnya, perbuatan dan perilakunya menjadi perkataan, sikap dan perbuatan kita sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Begitulah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita harus selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan bagi kita. Salah satu caranya kita senantiasa bersolawat untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki empat sifat utama, yakni yang pertama, syiddiq. Kita diajarkan oleh Rasulullah agar menjadi

0: orang-orang yang benar dan baik dalam berkata, dalam bersikap, dalam berbuat, dan bertingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari sebagai khalifah, sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi kita harus benar-benar berlaku benar, betul-betul berbuat baik, betul-betul menjadi orang yang jujur. Karena kejujuran itulah yang utama, yang mesti menjadi sifat bagi kita manusia. Sifat Rasulullah yang kedua, amanah. Kita diajarkan oleh Rasulullah menjadi orang yang dapat dipercaya, mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab yang sebaik-baiknya kita selesaikan dengan sempurna, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang ada di bumi Allah ini. Sifat Rasulullah yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Rasulullah meminta kita menjadi orang yang mau menyampaikan risalah kebenaran, risalah kenabiannya, menyampaikan kebenaran isi Al-Quran dan hadis serta sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Selalulah kita menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Balighul anni walau ayah, balighul anni walau kana murran. Kita sampaikan apa saja yang menjadi ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad, dan di dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sifat Rasulullah yang keempat, fatonah. Rasulullah Muhammad mengajarkan kepada kita agar jadilah orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berilmu dan memiliki kecakapan hidup dan keterampilan yang diperlukan untuk ketenangan dan kebahagiaan hidup kita sebagai manusia di dunia dan di akhirat. Itulah sebabnya kita diminta untuk senantiasa belajar, belajar dan belajar, bekerja, bekerja dan bekerja, dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk memudahkan kehidupan kita di dunia ini, untuk menggapai kebahagiaan kita di akhirat nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah di akhirat nanti. Syurga Firdaus untukmu semuanya. Jadilah kita semua, kamu dan juga saya, menjadi contoh teladan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita berada, sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan, memiliki sifat kepribadian karakter yang tidak merusak kehidupan manusia, yang tidak merusak alam ini, tidak merusak hewan-hewan, tidak merusak apapun yang ada di bumi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Semoga kita benar-benar menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu dengan perintah Allah, ingat selalu dengan perintah Rasulullah. Jadilah waliullah dan jadilah warasatul anbiya yang senantiasa menyampaikan pilar-pilar agama Islam, ajaran-ajaran Islam yang benar-benar sempurna dan menyelamatkan hidup kita sebagai manusia. Saya kira cukup sekian. Semoga Allah memberikan rahmat dan kurnianya kepada kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 27 hingga 31 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Abdul Ghafar Zakaria.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Ali Hadi.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih ya dek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jenderal, sekali lagi sekedar mengingatkan bahwa besok adalah hari Senin dan itu bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah dan Selasanya tentu adalah 9 Zulhijjah, di mana ada ladang amal yang dapat kita laksanakan untuk menambah amal soleh, yaitu melaksanakan ibadah puasa sunnah tarwiyah dan puasa sunnah arafah di hari ke Selasanya. Puasa ini menjadi amal utama dengan ganjaran luar biasa, di mana puasa tarwiyah menghapuskan dosa setahun dan puasa arafah menghapuskan dosa dua tahun, setahun lalu dan setahun yang akan datang. Demikian disebutkan dalam terjemahan bebas dari hadis Rasulullah SAW, bahwa misalnya disebutkan puasa yang dilakukan menjelang Idul Adha ini, yaitu puasa tarwiyah dan 8 Zulhijjah dan Arafah 9 Zulhijjah. Disebutkan bahwa puasa ini mendapatkan pahala yang luar biasa dengan melaksanakan niat sunat puasa tarwiyah, dan dengan kalau dengan lapasnya dapat kita lepaskan hawa itu sauma yaumit tarwiyah sunatalillah ta'ala, sedangkan arafah nawa itu sauma arafah sunatalillah ta'ala. Dalam bahasa Indonesianya, sengaja aku niat puasa tarwiyah karena Allah ta'ala. Berikutnya aku berniat puasa arafah sunnah karena Allah ta'ala. Semoga Allah SWT tetap menjadikan kita insan yang istiqomah dan selalu bersemangat untuk menambah amal soleh. Amin ya rabbal alamin.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Tuan dan Puan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau belum menemukan kasus hantavirus. Disebutkan Dinas Kesehatan Provinsi Riau memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Riau. Pemerintah daerah pun terus memantau perkembangan informasi di pemerintah pusat terkait potensi penyebaran virus tersebut di Indonesia. Teman-teman, disebutkan Kepala Dinas Kesehatan Riau Zulkifli mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya warga yang terindikasi terpapar hantavirus maupun gejala yang mengarah pada penyakit tersebut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Riau tetap meningkatkan kewaspadaan sambil menunggu arahan resmi dari Kementerian Kesehatan mengenai langkah penanganan apabila nantinya ditemukan kasus suspek di daerah. Menurutnya, hantavirus termasuk penyakit menular, maka penanganannya harus mengikuti pedoman nasional mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan medis. Sebelumnya juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah awal pencegahan. Sebab virus tersebut diketahui dapat ditularkan melalui tikus maupun kotorannya. Masyarakat diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti menjaga kebersihan rumah, menyimpan makanan di tempat tertutup, serta menghindari kontak langsung dengan tikus. Selain itu, warga mengalami gejala seperti demam, nyeri otot, batuk hingga sesak napas diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan data Kemenkes, selama periode 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HVRS di sejumlah daerah di Indonesia. Kasus tersebut diantaranya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya kami sampaikan pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi. Kita numpang juga dapat membaca ragam informasi di laman rri.co.id.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna

merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Kedalaman kita bersama di khasan daerah. Kali ini kekhasan daripada suku Sasak adalah penduduk asli Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terkenal dengan kebudayaan agraris. Mereka mempertahankan tradisi kuat seperti arsitektur, tahan gempa, ritual adat tahunan, dan kekayaan kuliner yang kaya akan rempah. Rumah adat Belitani terkenal dengan atap jerami dan lantai yang diolesi kotoran sapi. Hal ini dipercaya mengusir serangga dan memperkuat lantai. Struktur utamanya tahan gempa. Pakaian adat wanita lambung, baju hitam tanpa lengan dengan bawahan dan selendang tenun. Pria atau pegon menggunakan jas tertutup bernuansa adat, dipadukan dengan ikat pinggang atau sapu dan kain tenun. Sedangkan tradisi dan kesenian bau nyale, yaitu ritual mencari cacing laut di pantai Seger yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika, biasanya berlangsung sekitar bulan Februari.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Keterampilan khas daripada suku Sasak lainnya, dari tradisi dan kesenian, di mana Tresean, yaitu seni bela diri, pertarungan dua lelaki menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau, yakni daerah Ende. Ada nyongkolan, yaitu arak-arak pengantin dalam balutan pakaian adat menuju rumah mempelai wanita yang diiringi musik tradisional setempat. Ada gendang belek, yaitu kesenian musik tabun tradisional dengan alat musik gendang berukuran besar yang dimainkan secara orkestra. Sedangkan kuliner daripada suku Sasak terkenal dengan ayam taliwang, yaitu olahan ayam bakar dengan bumbu cabai dan rempah yang pedas menyengat. Ada pula plesing kangkung, yaitu rebusan kangkung segar dengan sambal tomat dan taburan kacang tanah goreng. Berikutnya ada sate rembiga, sate daging sapi khas dengan bumbu manis dan pedas meresap. Selanjutnya ada pula ares sayur unik berbahan batang pisang muda yang dimasak dengan kuah santan gurih. Batang pisang muda yang diambil tengah-tengahnya yang putih. Untuk merasakan langsung kehidupan masyarakat suku Sasak, jadi orang bisa mengunjungi desa adat Sade atau Ende di Lombok Tengah. Demikian salah satu beberapa maksud kami beberapa khas daripada suku Sasak, dari arsitektur, pakaian adat, tradisi dan kesenian serta kulinernya.

0: kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Saudara kaum muslimin muslimat, pukul 19.26 menit untuk kita kantor dan sekitarnya waktu sholat fardu insya Allah masa nanti pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu insya hari ini. Dari studio kami hantarkan lagu religi antara kepada nasihat selami sebelum seruan azan fardu insya hari ini.

Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, yang jitu nomor bersama kami program Mempara Republik Indonesia Pekan Baru pukul 8 lewat 2 menit. Pada malam hari ini kita akan menikmati lagu-lagu khusus, lagu Batak nanti ya, pukul 20.30 hingga pukul 22.30 atau 8.30 malam hingga pukul 10.30 malam. Setengah jam berikutnya menjelang itu kami hadirkan dulu program drama legenda. Kali ini legenda dari Jawa Timur ya, dengan judul asal-usul Trenggalek. Selamat menyimak, selamat mengikuti.

Kisah dahulu kala, di wilayah barat bumi pertikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka

Putri Raja satu-satunya yang bernama Raden Ayu Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat.

0: paniten, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat, aya dina canggra manahna, hibar pangdua ti sadayana kaayaan dina bahagia salamina. Disarangan ku Kang Atep Gunawan salaku pengarah acara, urang toel heula sakedik mati rada tebih. Kang Atep ranyaketan ka dieu supados gampil ngagebugna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alim ceket bilih digebug. Tah kitu.

Kisah dahulu kala, di wilayah barat bumi Pertikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka

0: Sebenarnya sang raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan. Namun, tak ada satupun yang dapat mengobati penyakitnya. Suatu hari sang raja meminta pendapat kepada patih tentang nasib putrinya. Sang raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan sang putri.
1: Miturut pamanggih kulo, langkung prayogi sang putri kapasrahaken sauntoro ing padepokan Sinawang, ingkang wonten ing sisih kulonipun kerajaan. Mbok menawi mangke ing mriko, putrine sang prabu saged pados coro kagem saras.
2: Caranmu apik banget, patih. Sesok awakmu dhewe kudu ngeterke anakku ning kono.
1: Sendika dawuh Kanjeng Prabu.
0: Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke padepokan Sinawang.

0: Ageng Sinawang, pemimpin padepokan itu, menyambut kedatangan Patih dan Putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun sewu Ki Ageng, ingsun iki Patih Kraton Majapahit. Dene kang nunggal kalih kula niki putri Sang Prabu, kang gadah asma Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri loro, awake mancarake ambu amis banget. Awit saking punika, Baginda kersa masrahaken putri ing mriki supados Ki Ageng saged mbiyantu nambani.
1: Duh, prayoto tamu kula punika Patih Kraton Majapahit. Nuwun sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan, kula nampi Raden Ayu Saraswati manggon wonten mriki kalian murid-murid kula sanesipun.
0: Setelah ditinggal pulang Patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, sang putri diobati dengan cara berendam di Sungai Bagong

akan tetapi baunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menyengat, hingga membuat sang putri hampir putus asa.

0: Memasuki hari ke-40 Raden Ayu berendam. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya. Pemuda itu bertanya kepada sang putri, kenapa tempat ini berbau amis? Raden Ayu Saraswati menjelaskan jika bau itu muncul dari tubuhnya.
1: Dadi awakmu sing mambu amis. Yen aku bisa ngilangi mambu amis.

0: kok awakmu. Kowe gelem dadi bojoku.
1: Aku wis meh nyerah karo penyakitku. Yen sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake.
0: Kowe wis janji, aja mblenjani. Yo wis, saiki tak tambani penyakitmu.

Pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih. Akan tetapi air itu tak terasa panas, justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati. Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai, dan sungai itu menjadi tenang kembali.

0: bau yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang. Pemuda itu pun menagih janji sang putri.
1: Kula paring asma Saraswati. Kula purun dados garwanipun sampean.
2: Iya, Saraswati. Aku Srobo. Aku arep nglamar awakmu. Dudono omahmu ning endi?
0: Singkat cerita, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawang. Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil. Di masa kehamilan istrinya, Srobo ingin bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja tiba dan dilarang masuk ke tempatnya bertapa.

Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak, dia mulai melanggarnya. Dia mengambil jemuran sebelum senja tiba. Sejak melanggar pesan suaminya itu, perasaan Raden Ayu Saraswati

0: Hingga pada suatu hari, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa. Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya.
1: Ojo wedi, iki aku Srobo bojomu. Amarga sliramu wis nglanggar welinganku, aku balik nang wujudku. Sejatine aku buaya putih sing nguasani Kalibagong. Pesenku sing pungkasan, yen anakku lahir lanang, wene ora jeneng Menak Sopal. Wis Saraswati, aku bakal lumo.

Benar saja, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Menak Sopal. Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi Menak Sopal, yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang. Itu menandakan kelak Menak Sopal menjadi pemuda yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang pandai. Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya.

Selain itu, dia juga berhasil menguasai ilmu Malih Rupa, peninggalan ayahnya, Srobo. Ketika ilmu itu digunakan, tubuh Menaksopal berubah menjadi harimau yang sangat besar. Menaksopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati. Dia senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hingga pada suatu ketika, penduduk sekitar Padepokan Sinawang menderita kekurangan air. Mereka sering berebut air belik di tepi Sungai Bagong. Tak jarang juga sampai terjadi perkelahian.

Dia pun pergi menyelidiki keadaan sekitar Sungai Bagong sambil berpikir bagaimana cara agar penduduk desa tak kekurangan air.

setelah menyelidiki beberapa hari, akhirnya Menak Sopal memutuskan untuk membendung air sungai. Kemudian, dia mengumpulkan para pemuda sekitar beserta murid-murid Padepokan Sinawang untuk diajaknya membuat bendungan. Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, bendungan itu tiba-tiba ambrol. Keesokan harinya, Menak Sopal terkejut karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur. Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya. Bendungan itu kembali roboh di malam hari dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki.

merasa ada yang tak wajar. Akhirnya Menak Sopal mengerahkan kesaktiannya untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya. Melalui mata batin, dia melihat seekor buaya putih yang sangat besar sedang merusak bendungan dengan sabetan ekornya.

0: Sopal kemudian masuk ke dalam sungai dan memukul air sungai tersebut. Hei, Boyo Putih, apa sing kok lakoni? Nyapa kowe ganggu penggaweanku sampai ndadek ini bendungan iki ambrol?
1: Tak rusak bendungan iki. Amarga kowe sak durunge gawe bendungan, ora menehi aku panganan.
0: Panganan apa sing kok karepke?
1: Aku pengen mangan sirai gajah putih. Yen kowe bisa ngabulake kekarepanku, aku janji ora bakal rusak bendungan iki maneh.
0: Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan Menak Sopal. Menak Sopal akhirnya pulang kembali kepada Pokan Sinawang. Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa. Ada seorang pemuda yang menyarankan, jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih, hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu, yaitu Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal akhirnya berangkat untuk menemui Mbok Rondo. Sampainya di rumah Mbok Rondo, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam gajah putih itu.
2: Mbok Rondo, gajah punika kula ampil tigang dinten kemawon. Sakwise niku kula wangsulaken.
3: Yen ana kedadean, sapa sing arep tanggung jawab?
2: Ingkang tanggung jawab punika Padepokan Sinawang. Kula muridipun Ki Ageng Sinawang. Paring asmo Menak Sopal.
3: Oh, dadi kowe didhawuhi Ki Ageng Sinawang. Aku ngerti dheweke. Ya wes, aku bakal nyili kowe gajah putih telung dino. Sakwise telung dino, balek nom rene.
0: Menak Sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan. Dia lalu menyembelihnya. Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa. Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi. Bendungan itu bernama Dam Bagong, yang berdiri kokoh menampung air sungai. Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air, sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. 3 hari telah berlalu. Mbok Rondo Krandon sudah menanti kedatangan Menak Sopal untuk mengantarkan gajah putihnya. Lama ditunggu, bahkan sampai 1 bulan lebih dia tak kunjung datang untuk mengembalikan gajah tersebut. Rondo pun marah. Dia mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak menyerang Padepokan Sinawang.

0: tengah perjalanan Mbok Rondo dan rombongan tak sengaja melihat Menak Sopal yang sedang berkeliling desa.
1: Kowe Menak Sopal toh, bocah sing ngileh ingon-ingon kuwingi. Ndi, saiki balek no gajahku.
2: Nuwun sewu Mbok Rondo. Gajah punika sampun kula sembelih, sirahipun kula aturaken dhateng Baya Putih ingkang nguasani Kali Bagong.
1: Piye? Gajahku kok beleh?
2: Enggih, Mbok. Baya iku janji, sakwise mangan endas Gajah Putih, dheweke ora bakal ngrusak bendungan sing tak bangun. Amarga bendungan iku kanggo nulungi kebutuhan banyu warga lan petani.
1: Ora mungkin. Kowe mesti ngapusi. Hei kabeh, ajaran bocah iki.
0: Sopal tak mau melawan. Dia memilih untuk menyelamatkan diri. Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya, hingga akhirnya dia pun terpojok. Dalam keadaan terdesak, dengan ilmu malih rupa miliknya, dia berhasil menyelamatkan diri.

Sesampainya di Sungai Bagong, dia terjun ke dalam bendungan. Mbok Rondo menyuruh penduduk desa untuk menunggu Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Dia sendiri bergegas pergi menuju ke padepokan Sinawang.

0: Sesampainya di padepokan, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati menyambutnya dengan ramah. Semula Mbok Rondo Krandon ingin meminta kembali gajah putih miliknya. Ki Ageng segera menjelaskan bahwa gajah putih itu sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih penunggu sungai. Itu dilakukan menak sopal agar buaya putih itu berhenti merusak bendungan dan supaya kebutuhan air para penduduk dan petani dapat tercukupi.
1: Dadi bener, apa sing diomongne menak sopal?
2: Anggih, leres.
1: Tak pikir dhe'e ngapusi yen gajah putihku digunakne kanggo ngrewangi gawe bendungan. Ya wis, aku lilo lan ora tak masalahke.
2: Matur nuwun Mbok Rondo Krandon. Mugi-mugi terang ing penggalihmu menika saged ndadosaken karaharjan kagem warga.
1: Nanging kepriye nasibe bocah sing jenenge menak sopal iku mau? Dheweke wis mlumpat menyang bendungan.
3: Aja kuatir Mbok Rondo, dheweke mesti bali kanthi slamet.
0: Benarlah apa yang dikatakan Raden Ayu. Di dalam sungai, menak sopal ditolong oleh buaya putih. Dia kemudian dibawa ke tempat yang aman bernama Sumur Gumuling. Ketika Mbok Rondo Krandon dan rombongan penduduk desa pergi, menak sopal juga pulang kepada Padepokan Sinawang dalam keadaan segar bugar. Kata teranging penggalih yang diucapkan oleh Ki Ageng Sinawang untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu kemudian digunakan menjadi nama daerah tersebut. Lama-kelamaan, kata teranging penggalih berubah menjadi Trenggalek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pukul 8.30 menit. 2 jam berikutnya kami hadirkan musik khusus di program Senandung Tapian Nauli. Tuh, saudara-saudara, pendengar, saudaraku penggemar lagu-lagu Batak, kami hadirkan program ini 2 jam ke depan. Tetap bersama kami Pro 4 Pekanbaru.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis rumah bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.

0: namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita.
0: Jangan lewatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 是怎么来、啊
1: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menusuk ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana, tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: bintang nih.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara.

0: Baik, saudara, pukul 9.36 menit, masih 1 jam ke depan ya untuk penggemar atau penyimak lagu Batak ya, di program Senandung Tapian Oleh. Masih kami hadirkan hingga pukul 10.30 menit malam.
1: Untuk mendengar program siaran Bola Dunia oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Bertaut. Batik Kiambang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kiambang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, kutik pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kiambang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Kita kapan sudah berlalu program Senandung Tapenoli untuk satu setengah jam berikutnya hingga pukul 23.45 menit. Kita pulang menikmati sajian lagu-lagu berirama keroncong.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Suara budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional,

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Kita lupakan bahwa rasa syukur kita akan sangat berpengaruh kepada kesehatan mental. Kita lupakan orang yang bersyukur senantiasa tidak dibebani oleh pikiran-pikiran yang berat. Kunci utama dalam menjaga kesehatan mental ini terbukti mampu melatih otak untuk mengalihkan perhatian dari siklus negatif sehingga secara efektif dapat menurunkan hormon stres, meredakan kecemasan dan memicu pelepasan hormon kebahagiaan di dalam tubuh. Utama bagi kesehatan mental membantu menurunkan produksi hormon kortisol atau hormon stres yang dapat mengganggu keseimbangan mental dan fisik. Rasa syukur juga meningkatkan kesehatan emosional, memampukan diri untuk bangkit lebih cepat dari masa-masa sulit dengan lebih optimis.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

hidup penuh kejutan. Betapa kehidupan penuh dengan kejutan. Ya, kehidupan adalah misteri. Siapa yang akan menentukan kapan, di mana, bersama siapa dia akan tertawa? Atau disebabkan apa dia akan menangis? Bisnis apa yang membuat dia sukses dan kaya? Atau justru karena bisnis itu dia akan menjadi miskin? Siapa istri atau suaminya nanti? Berapa jumlah anaknya? Akan jadi apa anak-anaknya kelak? Kerjanya bagaimana? Siapa menantunya? Berapa cucunya? Dan pada akhirnya, di mana dia akan dikuburkan kelak? Kita semua tidak pernah mengetahuinya, karena ini merupakan salah satu dari sekian rahasia ilahi. Kita hanya mampu menjalaninya saja, dan kita akan dibuat terkejut oleh sebuah sistem yang begitu rapi dan tersusun indah. Tahu-tahu kita semua melampaui pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kita sadari, bahwa kita pernah tertawa sekaligus menangis. Kita melewati masa kemiskinan tanpa pernah berhitung bahwa kita akan sukses di kemudian hari. Kita menikah, punya anak, menantu, cucu, dan akhirnya kita mati tanpa bertanya di mana kita akan dikuburkan. Itulah kehidupan. Semua sudah terencana dengan begitu rapi.

bahwa rasa syukur juga meningkatkan kualitas tidur kita, di mana kebiasaan bersyukur sebelum tidur terbukti membuat pikiran lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Meningkatkan ketenangan emosional memampukan diri untuk bangkit lebih cepat dari masa-masa sulit dengan penuh optimis. Jangan syukur, luangkan waktu tetap setiap hari untuk menuliskan 3 hal spesifik yang Anda syukuri. Pastikan menerima emosi negatif seperti sedih atau marah sebelum mempraktikkan rasa syukur. Jangan gunakan rasa syukur sebagai alat untuk menekan emosi atau menyangkal masalah yang ada. Hargai hal yang sederhana sekitar seperti secangkir kopi hangat, cuaca yang cerah, atau keberadaan orang-orang yang sportif bersama Anda.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.
1: Teman-teman, kita sudah berada di penghujung dari kebersamaan kita di tepak malam hari ini. Atau nomor lagu penutup Keroncong Betawi ya. Lain dulu, lain sekarang. Selepas itu nanti kita akan nyimak pembacaan suci Al-Quran. Akan kami perdengarkan nanti pembacaan surah Al-Haqqah ayat 23 hingga 31 bersama Korea Mawaddah Warahmah. Kami akan undur diri tepat pukul 12 kurang 2 menit tengah malam.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Saudara pendengar, di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Jitwanan Puan mengawali dalam program siaran kami bersama Pro4 Suara Budaya Riau di TPA Pagi kali ini. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat At-Taubah ayat 16 sampai 17 yang dibacakan Yosi, Okta dan juga Murnah.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani bersama Perompet Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan Mutiara Pagi dan masih kami hadirkan musik Islami.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: INC Tuanan pun kami cukupkan dalam musik Islami. Selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Saatnya anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, pada kesempatan ini kita kembali dapat berjumpa dalam program Mutiara Pagi, program yang kami hadirkan langsung siarannya dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hari ini pendengar kita bersama dalam program Mutiara Pagi di edisi Senin ya, hari yang ke 25 di bulan Mei 2026, dan ini juga bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami berharap tentunya pendengar ya dapat menjumpai anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Pendengar Pro 1, berbicara tentang ibadah haji, nah ini tentu menjadi impian besar bagi setiap muslim. Ada yang menabung bertahun-tahun, ada yang menahan keinginan dunia demi memenuhi panggilan Allah ke tanah suci, bahkan tidak sedikit yang merasa mustahil untuk berhaji karena keterbatasan ekonomi. Namun pendengar, sesungguhnya kemampuan berhaji itu bukan hanya soal banyaknya harta, tetapi juga soal niat, ikhtiar, doa, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini pendengar, dalam program Mutiara Pagi kita akan membahas topik khusus, yaitu cara untuk mampu berhaji. Membahas ini lebih dalam pendengar, alhamdulillah saat ini kita juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Di ujung telepon kita tersambung dengan Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat kabarnya pagi ini, Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Selalu sehat, kami doakan Ustaz ya, selalu.
3: Apalagi mau hari terbang kan?
2: Iya, Ustaz. Nah, ini jaga-jaga kesehatan Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini topik kita, cara mampu berhaji. Nah, ada tentunya apa yang perlu kita ketahui, nanti boleh Ustaz ya disampaikan kepada pendengar kita, memberikan bimbingan serta berbagi ilmu. Baik, pendengar Pro 1, anda juga nanti boleh bisa berpartisipasi bersama kami. Line telepon akan kami buka nanti untuk anda pendengar di 0761 24595 0761 24595. Ya, mungkin nanti ada hal-hal yang ingin anda tanyakan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, silahkan nanti bergabung langsung atau juga bisa melalui via WhatsApp Pro 1. Kirim pertanyaan anda ya, pesan singkat anda kepada kami di 0811 7673 991, 0811 7673 991. Baik, langsung saja pendengar, untuk mempersingkat waktu kita ya, karena sangat terbatas sekali waktu kita di program ini, jadi kita akan segera mendengarkan seperti apa hal yang perlu kita ketahui, cara untuk mampu berhaji akan segera disampaikan oleh Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Kami persilakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah 'azza wa jalla fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi 'alan nas hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Masyarakat muslimin wal muslimat, sidang pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah bagi hari ini kembali kita dapat bersua. Semoga perjumpaan ini memberikan keberkahan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum ya Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bicara tentang untuk mampu berhaji. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 97 yang tadi telah saya bacakan. Yakni di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjal bait man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Nah, para pendengar, di sini ditegaskan bahwa haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Tapi jangan pula kita mengartikan karena saya tidak mampu, lantas kita tidak ada dorongan, tidak ada keinginan, tidak ada motivasi untuk berhaji. Nah, di sini harus kita, logikanya mesti harus kita benerin ini. Memang kalau haji itu bagi yang mampu, wajib haji sekali dalam seumur hidupnya. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu-mampu, lantas kita kapan berhaji? Padahal haji itu adalah merupakan rukun iman, rukun Islam yang kelima, dan menunjukkan kesempurnaan seseorang sebagai seorang muslim. Malah itu, maka oleh karena itu berhaji merupakan satu kewajiban bagi yang mampu. Nah, agar kewajiban kita itu terpenuhi, maka tugas kita adalah bagaimana memampukan diri kita, membuat diri kita mampu untuk berhaji itu. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, penyelenggaraan ibadah haji ini ada dua cara ya untuk kita bisa berhaji sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah melalui haji reguler. Dan yang kedua melalui haji plus atau haji khusus. Hari ini kita sudah tahu bahwa untuk melaksanakan ibadah haji, kendatipun kita mampu secara finansial, kita mampu membiayai ataupun mengeluarkan sejumlah biaya untuk berhaji, tetapi kita tidak bisa langsung melaksanakannya. Tentu timbul pertanyaan, kenapa begitu? Karena kita sudah diatur oleh peraturan atau perundangan yang berlaku di negeri kita, di Indonesia ini. Jadi walaupun kita hari ini dapat durian runtuh, bisa berhaji satu keluarga, tapi nggak bisa langsung berangkat. Nah, ini masalahnya. Oleh karena itu kemampuan kita harus kita tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara mendaftar. Jadi kalau ada dana yang cukup untuk mendaftar, kemampuan kita diukur dari sudut apakah kita sudah mendaftarkan dengan menyetor sejumlah dana, baik melalui haji reguler atau haji khusus. Ya, setahu saya hari ini kalau kita sudah memiliki dana 25 juta, kita sudah bisa mendaftar haji reguler. Kalau haji khusus kita mendaftar, kalau tidak salah lebih daripada itu, tapi jumlah persisnya saya tidak tahu. Nah, bedanya apa haji reguler dengan haji khusus? Bedanya, satu, kalau haji reguler kita mendaftar hari ini, kita akan menanti giliran berangkat haji itu bisa mencapai 17 tahun yang akan datang untuk daerah Riau. Jadi hari ini kita daftar ini 25 juta sebagai calon haji reguler, berangkatnya kapan? 17 tahun yang akan datang. Ini nama yang disebut dengan waiting list. Kalau haji khusus mungkin sekitar 8 tahun kita menunggu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kemampuan dari segi finansial saja kita sudah dibatasi, artinya dibatasi dengan waktu. Walaupun kita sanggup membayar hari ini, tapi kita hari ini atau tahun ini misalnya kita nggak bisa berangkat haji. Nah, beberapa tahun yang lalu kita juga mendengar ada orang yang berangkat hari ini, mendaftar hari ini dan berangkat tahun ini, ada yang disebut dengan haji furoda. Tetapi pemerintah kelihatannya tidak mendukung dengan program Haji Furoda karena banyak pihak yang menyalahgunakan kesempatan tersebut. Nah, kalau kita ada program Haji Furoda, bisa. Kalau memang itu dilegalkan, kita bisa berangkat itu. Nah, tetapi berapa biayanya? Biayanya bisa mencapai 5 hingga 10 kali lipat daripada haji reguler. Jadi kalau haji reguler saja kita tahu tahun ini sekitar 30 juta, kalau 5 kali lipat baru 150 kan. Kalau 10 kali lipat, maka itu bisa mencapai 250 juta. Satu orang. Kalau kita berangkat berlima, dikali saja berapa. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema hari ini, mari kita jadikan diri kita ini mampu untuk mendaftar haji dulu. Jadi berhaji itu didahului dari satu proses awal disebut mendaftar haji, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, perlu kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kewajiban haji ini tetap berada, tetap istilahnya tidak bergeser bagi kita yang mampu untuk berhaji sekali dalam seumur hidup. Nah, mengingat karena waiting list begitu lama, maka kita sudah harus mulai menabung. Ya, bagi mereka yang tidak langsung bisa mendaftar dengan harga 25 juta, kita menabung lebih dahulu. Setelah cukup, maka azamkan diri kita, kuatkan niat kita untuk mendaftar. Nah, sebab orang-orang yang sudah menyatakan niat berhaji dan yang dibuktikan dengan mendaftar haji, maka inilah orang yang serius berniat haji. Tapi kalau tidak mendaftar, itu baru hanya angan-angan saja. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu amal itu tergantung dari niat. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan niat kita dengan mendaftar, ya, dengan mendaftarkan diri kita untuk berhaji. Kalau yang paling murah itu haji reguler, naik dari itu haji khusus namanya. Kalau haji khusus, masih juga tidak bisa langsung berangkat, harus menunggu juga sekitar 8 tahun. Nah, hari ini kita mendengar bahwa Kementerian Haji yang baru dibentuk di negeri kita ini sudah melakukan beberapa terobosan di dalam hal melaksanakan regulasi tentang haji ini. Kelihatannya sudah akan semakin baik. Dan bahkan sebahagian harapan kita untuk lansia, karena banyak orang yang bertanya nih, saya mendaftar haji tapi umur sudah 70 tahun atau 50 tahun, berarti berangkatnya berapa? 17 tahun yang akan datang itu umurnya berapa? Saya takut kalau umur saya tidak sampai. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang umur, ini memang hanya Allah. Tetapi Allah hanya ingin tahu kita serius atau tidak untuk berhaji. Caranya satu-satunya adalah mendaftar untuk haji. Perkara kita sampai umur atau tidak, serahkan saja kepada Allah. Mudah-mudahan sampai, tetapi kalaupun tidak sampai, maka porsi haji atas nama kita itu akan turun kepada ahli waris kita, bukan kepada ahli waris orang lain. Jadi tidak kemana-mana apa yang sudah kita niatkan itu. Dan insya Allah kita akan dibadalkan oleh keluarga kita atau kepada orang yang ditunjuk untuk membadalkan haji kita kalau hal itu terjadi. Demikian yang dapat disampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya baik, pendengar demikian ya, kita telah simak bersama pengantar tentang pembahasan khusus kita pada pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi tentang seperti apa cara untuk mampu berhaji. Ya, kita sudah simak juga bersama dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Alustad Terandus Haji Muksin Zahri MA. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, silahkan ya, karena memang line telepon juga sudah kami buka pendengar, 0761 24595, atau di via WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya, yang berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan bergabung. Ada pendengar kita di ujung telepon sudah berpartisipasi ini Ustadz ya. Kita sapa sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ci.
2: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Ocu, Kak Ci.
2: Ocu, silakan. Ocu Amin.
4: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: yang umpama gini Ustaz, kita menabung sementara tabungan belum cukup, kita sudah kembali ke rahmatullah, artinya meninggal dunia. Nah, sedangkan yang tinggal salah seorang dari keluarga kita belum ada yang haji lagi. Nah, mana yang lebih baik orang lain membadalkan daripada keluarga kita juga? Memang belum ada yang haji satupun ya. Nah, jadi ini juga perlu kadang-kadang dia belum haji, dialah sambil menghajikan ayah sekalian katanya. Padahal dia belum haji lagi. Nah, ini bagaimana kedudukan semacam ini Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh langsung ditanggapi Ustaz, silakan.
3: Ya, badal haji itu secara fikihnya itu adalah yang boleh membadalkan haji itu mereka yang sudah berhaji. Jadi kalau misalnya dia belum berangkat, kemudian meninggal dunia, diwakilkan atau ditelajurkan oleh ahli waris, ahli waris bisa berhaji, lantas untuk haji orang tuanya itu atau keluarga yang meninggal itu dibadalkan oleh yang sudah berhaji. Nah, oleh karena itu kewajibannya adalah mencari siapa yang akan membadalkan haji nanti. Nah, itu bisa dicari di antara para jamaah atau kita bisa meminta bantuan kepada petugas haji agar mencarikan orang yang akan membadalkan haji kita. Dalam hal badal haji ini pun juga kabarnya pemerintah kita sekarang sudah mengakomodir layanan-layanan itu. Jadi itu sudah sangat memudahkan insya Allah.
2: Baik, demikian untuk Kak Camin. Jika ada yang ingin ditambahkan silakan bergabung kembali, atau juga pendengar lain boleh juga untuk berpartisipasi pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, terputus sambungan telepon. Boleh diulang kembali pendengar, silakan 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Ibu. Dengan siapa, Ibu?
5: Atika.
2: Bu Atika di mana?
5: Di Pandau.
2: Di Pandau. Oke, Siahulu Pandau. Silakan, ya, Ibu.
5: Mungkin, Ustaz, kalau kita mau kan bagusnya kan memang menunaikan rukun kelima ya, Ustaznya. Jadi saya ada telanjur waktu itu berniat, Ustaz, gaji pertama saya mau kasih orang tua. Nah, dapatlah uang gaji pertama itu, saya kasih aja orang tua saya, Ustaz. Lupa terpikir saya ini, Ustaz, ingin juga hanya haji gitu. Jadi nabung gak nambah-nambah, berdoa-doa juga saya, Ustaz, kan. Rupanya ada saya dipanggil, Ustaz, untuk bertugas. Saya kebutuhan kesehatan, Ustaz. Dapat saya tugas untuk TKHI, Ustaz. Tahun 2002 kejadian, Ustaz. Nah itu gimana apa saya itu Ustaz? Nabung gak tambah-tambah Ustaz gitu. Kita udah terlanjur ngasih orang tua kita, udah terniat. Kalau dapat gaji pertama, aku memberi orang ibuku. Bapak kami polisi Ustaz, jadi gajinya gak banyak kan Ustaz. Jadi nabung waktu itu. Nah, tapi terniat gitu, tapi gaji pertama itu udah terniat untuk orang tua. Udah diberikan. Nah itu gimana Ustaz? Tabungan gak tambah-tambah, berdoa, terpanggil untuk tugas. Nah, silakan Ustaz. Nanti gimana Ustaz begitu Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan.
3: Okay. Ini kejadian Ibu ini mirip saya ini. Kejadiannya Bu. Jadi karena saya yakin bahwa dengan ikhtiar kita menabung, Allah sudah lihat, wah ini serius ini. Walaupun nabung enggak nambah, akhirnya Allah kasih jalan lain gitu loh.
2: Iya,
3: jadi kita jangan berpikir logika murni di sini. Allah ingin menunjukkan keseriusan kita itu dengan cara menabung. Menabung di bank atau menabung diri sendiri, mandiri, gak ada masalah. Jadi Allah lihat itu, oh ini si hambaku yang namanya A, B, C, D, E, serius nih, dia nabung nih. Lantas dikasih jalan oleh Allah. Iya kan, tabungan yang belum cukup dikasih jalan. Nah, kalau ibu tadi dikasih jalan karena dia menjadi petugas kesehatan. Kalau saya dikasih jalan menjadi pembimbing haji.
2: Masya Allah.
3: Nah, ini kan mirip ini.
2: Iya.
3: Karena saya yakin Bu. Nah, bisa jadi jalan yang Allah berikan ada saja orang yang akan melunasi tabungan kita. Iya kan? Nah, itu yang saya katakan bahwa niat kita itu harus ditunjukkan. Jangan niat hanya sekedar niat, tapi tabungannya kagak ada dari tahun ke tahun. Ini yang penting. Nah, ada fenomena lain sebelum pertanyaan berikutnya ya. ada sebagian kita ini yang karena masa tunggu haji itu lama, maka dia umroh. Pertanyaannya, apakah dengan dia umroh sekali, dua kali, tiga kali, menggugurkan kewajiban haji? Setahu saya tidak menggugurkan kewajiban haji. Nah, oleh karena itu tetap saja saya ingin menganjurkan, mendaftarlah untuk haji, kemudian kalau ada lebihnya pergi umroh. Atau dibalik, bisa juga umroh dulu, minta kepada Allah di tanah suci itu, karena di sana kan banyak tempat-tempat yang mustajab tuh. Ya Allah, sebenarnya dana aku untuk haji belum ada, dengan saya umroh saya berharap menjemput untuk kemampuan haji. Jadi saya pulang ini, ya Allah tolong berikan rezeki yang banyak, dan saya berniat begitu ada dana untuk menabung haji. Nah, itu boleh. Jangan nanti umrohnya 2-3 kali atau bahkan sampai 10 kali tapi daftar haji enggak. Tidak. Ya kapan pergi, kapan mau dapat jalan pergi kan, kalau kita enggak pernah nabung. Nah, ini insyaallah.
2: Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga untuk Ibu Atika tadi sudah ditanggapi Ibu Atika ya. Satu telepon terakhir Ustaz ya, waktu kita ini terbatas Ustaz. Ada juga pendengar kita tampaknya ingin berpartisipasi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bu.
2: Alhamdulillah Ustaz, sehat.
6: Asim.
2: Ya.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, dengan
6: Mali, kan hari ini puasa Ustaz ya. Puasa tarbiyah sama Arafah Pak Ustaz. Itu puasa tarbiyah itu Ustaz, kita kan niatkan saya puasa tarbiyah pada bulan haji penal ta'ala itu aja Ustaz. Sama harapan kita aja Ustaz. Kemudian kita niat haji Ustaz. Haji kalau di dam tu apa Ustaz? Kesalahan lah Ustaz.
2: Bagaimana Bapak?
6: Kita tak tahu sama sekali. Kita silahnya ikut-ikutan aja. Kena dam pula Ustaz. Itu kesalahan apa tu Ustaz? Kena membayar saya di kambing pula. Terima kasih Ustaz ya. Tolong Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita di Bengkalis itu Ustaz, ada Pak Suhaimi.
3: Iya.
2: Iya, silakan Ustaz.
3: Ya, jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti dan membaca beberapa hadis Nabi, maka bagi kita yang tidak berhaji ya tahun ini, disunahkan untuk melaksanakan puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah itu dimulai dari tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, khususnya kalau tidak bisa berpuasa selama 9 hari, khususnya 2 hari, yaitu yang disebut tadi, puasa Tarwiyah pada tanggal 8 dan puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau niatnya sih ya biasa saja, sengaja aku puasa sunat tarwiyah karena Allah Ta'ala. Ya seperti Arafah juga begitu. Jadi silakan saja yang hari ini belum puasa, ya besok paling tidak, kata Rasulullah, paling tidak puasa Arafah, yaitu satu hari sebelum hari Idul Adha. Besok, niatkan besok ya. Karena kata Rasulullah, siapa yang puasa puasa Arafah, dosa satu tahun yang lalu diampuni Allah, dan dosa satu tahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa fasilitas yang Allah berikan dengan kita berpuasa Tarwiyah dan Arafah. Khususnya adalah puasa Arafah.
2: Baik.
3: Nah, kemudian tentang dam.
2: Iya, bagaimana?
3: Nah, dam ini asal katanya darah. Tapi maknanya mengalirkan darah seekor hewan, kibas atau kambing. Nah, kenapa kita harus bayar dam? Bayar dam ini karena kita melaksanakan dua model haji. Yang pertama adalah haji tamattu, yang kedua haji qiran. Nah, apa namanya haji tamattu? Haji tamattu itu haji bersenang-senang. Jadi kita berangkat ke Mekah, ya kan? Kita langsung melaksanakan umroh. Setelah umroh kita tahalul ya, untuk kita kemudian berganti dengan pakaian biasa sampai menunggu hari wukuf. Nah, ini namanya haji tamattu. Nah, orang-orang yang melaksanakan haji tamattu maka diwajibkan mengeluarkan dam. Ini kewajiban haji nih, dam. Jadi dam ini dua macam ya. Pertama dam karena dia mengambil haji tamattu, yang kedua ada juga dam karena melanggar kewajiban-kewajiban haji yang lain. atau apa namanya larangan-larangan yang lain seperti misalnya mencukur rambut ya kan, atau meletakkan apa namanya kain ihramnya ke atas kepala. Nah, itu selagi dia berihram. Jadi ada larangan ihram, ada larangan haji. Nah, kalau itu dilanggar ada damnya juga. Mm-hmm. Cuman damnya itu bervariasi. Mm-hmm. Tidak harus satu ekor kambing, bisa juga dari dibayar dalam bentuk rial ya. Mm. Gitu. Jadi ada nanti pembimbing ibadahnya akan menunjukkan tabel-tabelnya itu.
2: Yeah. Insyaallah. Baik, baik Ustaz, baik. Ini kita di penghujung waktu ternyata kebersamaan kita Ustaz di 1 menit terakhir. Ya. Pesan untuk pendengar kita bagaimana? Silakan Ustaz.
3: Ya, saya ingin mengimbau kepada saudara-saudara yang baru berangkat haji, niatlah secara bersungguh-sungguh untuk berhaji. Kemampuan kita tidak bisa diukur dengan logika kita. Hmm. Kemampuan kita itu akan berlaku logika Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang menabung, Allah akan mudahkan untuk berhaji insyaallah. Yang penting kuatkan niat. Ya, kuatkan niat, dan orang yang menabung untuk berhaji tentu dia sudah memperkirakan bahwa dengan menabung ekonomi hari-hari tidak agak terganggu, maka silakan menabung untuk haji, fokuskan ke situ. Mm-hmm. Semoga Allah nanti akan cari jalan ya, seperti kasus kami ya yang dengan Ibu Atika tadi ya.
2: Iya,
3: Ibu siapa?
2: Atika, Ibu Atika.
3: Iya, Ibu Atika tadi. Mudah-mudahan ada jalan yang Allah berikan kepada siapa yang betul-betul serius untuk berhaji.
2: Amin,
3: insyaallah. Dan bagi yang sudah berhaji, urungkan niat untuk berhaji lagi. Karena apa? Hmm. Karena masa tunggu begitu banyak, maka beri kesempatan pada saudara kita yang belum berhaji untuk melaksanakan ibadah tersebut. Hmm. Dan bagi kita yang sudah berhaji, kalau ada dana, maka mungkin kita bisa melaksanakan dengan cara berumroh. Saya rasa demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita pagi ini dalam program Mutiara Pagi dengan topik khusus yang sudah kita dengarkan bersama tadi, yaitu cara untuk mampu berhaji yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Ustaz Dr. Andus Haji Muhsin Zahri MA. Semoga apa yang telah disampaikan tadi ini juga pendengarnya dapat menjadi motivasi dan penguat hati bagi kita semua ya, bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Tugas kita adalah memperbaiki niat, memperbanyak doa, menjemput rezeki yang halal, serta terus berikhtiar dengan penuh kesabaran. Terima kasih kami ucapkan untuk narasumber kita tadi yang sudah berpartisipasi ya, semoga apa yang telah disampaikan ini hendaknya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi langsung, dan juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program Mutiara Pagi yang insya Allah juga akan kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dengan kajian ataupun juga pembahasan khusus yang tentunya berbeda setiap harinya, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Senin 25 Mei 2026, ini kami cukupkan hingga di sini ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri, mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
0: Jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Polisi mengungkap motif di balik pembunuhan supir truk pengangkut minyak goreng yang ditemukan tewas di jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru pada 3 Mei 2026. Para pelaku diketahui berniat menggelapkan muatan minyak goreng yang dibawa korban. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Muharman Arta mengatakan pelaku utama berinisial FG merupakan rekan kerja korban HS sekaligus supir truk ekspedisi. Direncanakan aksi bersama 3 pelaku lainnya. Dalam menjalankan aksinya, 2 pelaku lain berinisial ZN dan AN berpura-pura menumpang truk di wilayah Kandis dan juga Kandis Utara, sedangkan tersangka AS membantu menyediakan latban dan juga airsoft gun. Korban kemudian diikat dan seluruh wajahnya diplatban hingga tidak bisa bernafas. Hasil visum dan juga otopsi juga menemukan adanya kekerasan benda tumpul pada tubuh korban. Sekian kabar berita.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: nulela.
1: Inji, Tuan dan Puan menemani bersama Perempat Suara Budaya Rio di tiap pagi, dan sesaat lagi kami akan hadirkan dalam segmen Beranda Budaya.

INC Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Bersama saya Fardi Umar menemani di tempat pagi INC Tuan dan Puan di Beranda Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. INC Tuan dan Puan, bagaimana hari ini? Awal pekan? Semoga kita selalu senantiasa sehat, penuh keberkahan, dan juga hati kita dipenuhi rasa syukur menyambut datangnya hari raya Idul Adha nanti pada 27 Mei nanti. Cik Tuan dan Puan, berbicara tentang Idul Adha di Tanah Melayu Riau tentu bukan hanya soal ibadah kurban semata. Lebih dari itu, ada nilai budaya, adat, dan juga semangat kebersamaan yang begitu kental terasa di tengah masyarakat. Budaya Melayu Riau selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong, silaturahmi, sopan santun, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai inilah yang semakin kuat, semakin hidup menjelang bagaimana nilai-nilai inilah yang semakin hidup menjelang hari raya Idul Adha.

0: Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Cituanan Puan, di kampung-kampung Melayu Riau, suasana Idul Adha biasanya mulai terasa sejak beberapa hari sebelumnya. Warga bersama-sama membersihkan lingkungan masjid, surau, dan halaman kampung. Kaum ibu sibuk menyiapkan hidangan tradisional, sementara para pemuda membantu mempersiapkan tempat penyembelihan hewan kurban. Tradisi gotong royong ini menjadi simbol bahwa masyarakat Melayu tidak pernah meninggalkan nilai kebersamaan.

Popo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
6: Encik Tuan dan Puan, selain itu dalam budaya Melayu dikenal dengan adat tepung tawar, sebuah tradisi doa dan syukur yang biasa dilakukan pada momen penting, termasuk menjelang keberangkatan haji. Tradisi ini juga mengandung harapan keselamatan, keberkahan, dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Insi Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Pengurus Masjid Raya Pekanbaru Senapelan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sebanyak 12 ekor sapi dipastikan akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Pengurus Masjid Raya Senapelan Haji Juli Asnan mengatakan bahwa seluruh hewan kurban yang telah terdata berasal dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, unsur TNI Polri, hingga warga sekitar yang ikut berpartisipasi dalam ibadah kurban. Ia juga menjelaskan proses penyembelihan dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Bukit, kawasan Masjid Raya Senapelan. Panitia pelaksana juga telah dibentuk guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Sekian kabar berita.